Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Itulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Program yang lama maraton kali yang ke ini sangat meriah. Lebih 8,500 pelari cipta rekod baru sokong ekonomi tempatan. Pada tanggal 20 ni kat Rakadakum yang lalu, wilayah Tala telah menganjurkan jalan maraton 2020 ni kali yang ke-6 dengan penuh meriah di kawasan Majlis Perbandaran Wilayah Jala ataupun Tesa Bahan Muang Jala. Seramai 8,519 orang pelari dari negara Thai dan juga dari luar negara telah menyertai acara. Jumlah penyertaan tersebut merupakan rekod tertinggi sejak pertandingan ini mula dianjurkan pada tahun 2019, sekaligus membuktikan keyakinan masyarakat serta potensi wilayah Jala sebagai bandar pelancongan bidang sukan yang semakin mendapat perhatian di samping membantu merancakkan ekonomi dan sektor pelancongan tempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Husna binti Muhammad Yatim dari Penjabat Mencari Kerja Wilayah Jalan. Tiap-tiap hari Jumaat, lebih kurang pukul 8.30 sampai pukul 9. Saya pun ada khabar-khabar dari penjabat untuk menyampaikan kepada pendengar-pendengar kita. Mulai berita yang pertama pada hari ini, iaitu bersangkut paut dengan tokek-tokek hak ada pekerja asing. Betul, telah ada surat siapa ke penjabat untuk hubung permit. Hubung permit kepada pekerja asing hak turut mati kerana Rata Menteri tepat sebelah, belah sebelah 2568 dulu. Iaitu ada permit dah, betul permit dia turut nak habis. Habis tepat sebelah belah 2569 ni telah ada surat mari dah kata boleh hubung melalui mati kena Rata Menteri tepat 14 belah 7569. Hak ni sekarang ni mari dah. Oleh itu kalau tokek-tokek hak ada pekerja asing betul tolong kita tengok dalam permit kalau habis tepat sebelah belah 12 tahun ni tu. Makna kata sekarang ni siap-siap bolehlah untuk nak hubung permit. Tapi sekarang ni hubung permit tu tak serupa dulu. Dulu tu kena mari di penjabat. Sekarang ni tak ada kena mari dah. Sebab semua tu buat melalui online. Iaitu di website eworkpermit.doe.co.th. Serupa dululah. Ada-ada dulu tu metik dua. Pak dua bulan 12 2568 dulu pun masuk melalui online juga. Hak ning pun serupa melalui online dah. Oleh itu sekarang ning minta tolong tokek kalau ada dah. Ada pekerja asing dicek dulu kata dia tu permit habis bila. Kalau habis tepat sebelah bulan 12 2569 makna kata dia kena masuk jadi mati tepat 14 bulan 7 2569 untuk nak hubung permit. Hubung permit ia tu boleh 1 tahun pula. Boleh duduk sampai tepat sebelah bulan 12 2570. Nak tahun depan lah boleh setahun. Lepas tu kena buat balas mana tu? Hak mati ni tu lah. Biasalah nanti dengar kata buka bila. Tapi kena hubung dalam masa sampai tepat sebelah bulan 12 ni ya. Oleh itu nanti dengar iklan dari penjabat juga sekali lagi lah kata buka we hubung dalam online tu bila. Sekarang ni tak ada buka lagi tapi begitu khabar-khabar dulu kata ni nak boleh hubung dah ni dengan sebab ada mati kena Rata Menteri tepat 14 bulan 7 2569 untuk we hubung permit kepada pekerja asing hak ada permit hak nak habis tepat sebelah bulan 12 2569. Sekarang ni pertama lah dah dah. Sekarang kena buat tu kata pergi tengok anak kali kita hak jadi pekerja asing tu permit habis bila. Kalau habis tepat sebelah bulan 12 ni kalau nak buat sendiri pun boleh sedia dah lah. Dokumen semua tu lah kalau sama-sama we broker buat pun boleh hubungi. Boleh dah lah hubungi dia kata ni bunyi kata nak boleh hubung dah ni kena buat balas mana dah. Segera taruh dulu dengan sebab berbuka pup tu kita boleh hubung selalu dah. Hubung dalam online mudah. Tak serupa dulu kena mari di penjabat kena bawa kesan bawa dokumen semua banyak mari dah. Mari di penjabat, tiap-tiap penjabat lah. Hak duduk di wilayah demo tu. Jadi payoh. Tapi sekarang ni buka online. Boleh hubung 24 je dah. Ikut boleh belakang. Hak tu hak ni jangan lupa dah. Mati kena Rata Menteri. Tata 14 bulan 7 2569. Buka peluang untuk hubung permit kepada pekerja asing hak ada permit dah. Tetapi permit dia nak habis tepat sebelah bulan 12 2569 ni. Boleh buka hubung permit melalui online di eworkpermit.doe.co.th. Tak ada kena mari di penjabat. Oleh itulah duduk di mana pun boleh nak hubung. Tapi sekarang ni tak ada buka lagi. Rebut dia tak ada buka. Sekarang ni masa untuk kita ni tengok dulu kata pekerja asing kita tu habis. Ada-ada
hok grup hok habis tempat sebelah belah 2569. Ha hok ning dah. Hok ni satu ekle kepada pekerja asing ataupun sesiapa hok ingin nak cari anak kolej jadi pekerja asing dah. Lepas tu satu lagi ada ada setengah tu semabu. Oyak kata ha ni peroh metik koroma tubik ni we boleh nak buat permit kepada pekerja asing. Ah jangan seko salah dah dengan sebab metik hok tubik ni untuk hubung permit bukan buat permit. Makna kata kalau nak buat permit hok mula-mula selalu tu hok pekerja asing tak ada gapo mari nak buat permit tu sekarang ni tak ada buka lagi. Tapi kalau kok depan kalau ada buka insya-Allah lah saya akan sebar mari di tiap-tiap dah hok wilayah kita hok depan ni boleh lah kita nak mari sapa tapi sekarang ni tak ada lagi. Ada cuma ada hok wi hubung permit. Makna kata kalau hubung permit tu dia ada permit dah. Tapi kalau hok tak ada permit lagi tu tak ada buka lagi dah. Nak royak wi takut demo kata hei bunyi-bunyi permit tak wi buat kali. Makna tu buat baru tu tak ada lagi dah. Untuk hok learning hok ada tu untuk hubung permit dah. Hok ni tolok siapa-siapa lagi kepada orang hok ada pekerja asing dah. Kita takut so ya takut kena tipu. Learning banyak. Demo pakat perlu web celok ada celok hok nak boleh nak tipu boleh petipu kan sebab orang hok yo niat nak tipu tu ya pandai cari gotu satu goning mari untuk nak tipu kita pun turuk dia. Oleh itu sekarang ni kalau nak buat permit baru ni tidak ada dah tak buka lagi tak ada peluang lagi tak ada metik koromo lagi. Metik koromo hok buka learning tu untuk hubung permit iaitu metik koromo tepat 14 bulan 7 2569 ni hubung permit hak ada dah betul permit dia nak habis iaitu permit dia habis tepat 11 bulan 12 2569. Hak ning dah untuk kalau ada cik mak cik ataupun sesiapa dengar kita di sini ning betul ada orang kenal ataupun orang ada orang waroh hak ada pekerja asing tu tok siapa-siapa gilah kata tolong-tolong tengok sikit kata permit dia tu nak habis bila. Kalau nak habis tepat 14 bulan 12 ni tolong royak dia sikit siap-siap boleh ratu bunyi kata mati karama tu we hubung permit dah. Dah. Berehat dengan sebuah lagu betul mari pusingan yang kedua.

Ya, masuk pusingan yang terakhir pada kita hari ini dah. Lepas tu, selagi nak kirim kepada adik-adik ataupun sesiapa yang tak luar nak mari dah. Di penjabat penyelidik kerja wilayah jalan tu, bolehlah kita buka pergi di paid. Paid hak semenangan canhangan canggwat jalan dah. Ya, buka di, buka pergi lepas tu masuk Facebook dah. Lepas tu, pergi kod di canhangan jalan. Di pim lah, tat hangan ya lah. Tu ya naik dah. Dalam pet ni tu ada gapa lah, orang cari kerja di mana nak cari orang untuk pergi kerja apa ya ada lah. Ada admin tu duduk turun semua. Lepas tu nak pergi cari kerja tu kena pakai ya balas mana kita pun ada juga dalam pet ni. Boleh buka lagi. Sebab ni sekarang ni hak boleh lapar kita ni ada turun kira lah tak dengan wang dah. Admin kita turun 3 hari baru ni lah boleh buka. Kita tengok kata Yowi QR code untuk scan ya. Boleh tengok dulu. Tak ada nama hari di penjabat dah lah. Kita kata tapi kalau adik luar ataupun tak ada gapa betul ingat kata nak pergi kerja dah, boleh lah mari di penjabat. Mari buat gapa. Mari satu tengok temen wang, temen ngan hok luar tu lah. Betul dua kirim. Kering beb ขึ้น ทะเบียน หางาน orang panggil dah. Beb ขึ้น ทะเบียน หางาน ni sekeping kertas yo. Tapi so kita tulis betul tepek gambar. Tulis ke apa? Tulis semua hak bersakut paut dengan kita sendiri. Nama kita, duduk di mana, betul ingin nak kerja ke apa, betul dulu ni biasa kerja mana dah ataupun kau duduk mengaji tu biasa gi duduk berlatih di mana, boleh tulis gi habis. Dalam beb ขึ้น ทะเบียน hangan tu dah. Tapi kalau kita ada apa lah, telefon banyak ber dah, minta tolong tulis wipu habis. Ya ada sekeping kertas depan dan belakang dah. Oleh itu kita baca dulu. Kata dia suruh kita tulis gapo. Hak ni trik untuk nak tulis dalam beb ขึ้น ทะเบียน ataupun bayi sama ngan kita dah. Kita baca, kita tengok dulu. Kata dia suruh kita tulis gopo. Jangan gaduh nak tulis. Sebab kalau kita gaduh tulis, kita tak ada baca molek tu, ada-ada kita tulis salah. Buat salah, kita kena pakai liquid. Buat liquid yang nampak tak cuci. Nampak-nampak cemar lah kita kata. Oleh itu, kita tengok dulu dokumen mana, iaitu seperti pasti di gopo lah. Bayi semak ngan. Betul, bab ken tabian hangan. Dengan sebab bayi semak kerja kita dengan bab ken tabian hangan tu, mana kata satu dokumen hak token nak nampak kita dulu. Belum tengok diri kita. Tapi ya tengok dokumen hak kita tulis tu lah. Oleh itu tak ada wayak atau nak tulis molek. Kerana pergi duduk kat lain mudah kali. Tapi ni wayak atau we perhati molek. Tulis, we baca mudah. Pasti pula dah. Kena ambil-ambil berat di bertelefon kita. Dengan sebab bertelefon ada-ada setengah tu orang tulis 5. Kita tengok orang luar tengok, kena 5 kan ni budak ni tulis ni. Maknanya tu, bahawa kita 5 dia mau ikut ni, tak sapalah lah di kita. Oleh itu, baik sama ngan ataupun baik ken tabian hangan kita tu, mestilah baca dulu atau ya suruh tulis gapa, kita baru tulis. Kita takut kesan kita tu cuma dah. Buat ada liquid ataupun ada gabuh, ada getah goreng-goreng sikit. Jadi tak cuci lah. Tak apa-apa seorang lagi tu kita tulis molek. Mari molek cuci. Kalau kita jadi sebagai token nak pilih pia dua ni. Sebab tak ada biasa tengok muka lagi dah. Itu lah. Peringatan kepada adik-adik semua dah. Lepas tu tengok masa hari ni pun. Minta hundur diri dulu. Lepas tu berjumpa dengan pegawai dari Pejabat Mencari Kerja Wilayah Jalan pada hari Jumaat depan juga. Hari ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم. Perang Allah songtrat, jing semua berkata dari Allah semua sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoi kwam santi suk, kwam chamren, kwam berkat, kwam preset, kwam suk, so sia saruk khokai suk, senang linang, senai line, happy happy. Jong mi dai tan phu fang, thi kharop rak chuk tan. Adik kakak yang dihormati sekalian. Wenge, sebelah pagi, tiap-tiap pagi Jumaat. InsyaAllah, boleh jumpa dengan ayah pa. Lalai ruangnya Rusia Kesehatan. Obojo kerjasama dengan Sowoto. Obojo ialah kerjasama dengan Sowoto ialah. Ha. Seminggu sekali, dalam gelombang 95 MHz pagi Jumaat. Pagi yang mulia ini, raja segala hari ialah hari Jumaat. Wan Suk, hari Jumaat. Suk, so salah saruk ko kairo rekaran. Suk, Suk ni Jumaat. Ya Suk tu ya apa, duk perangat pingat semua ada tiga. Nih, Suk mula-mula tu kalau dengan kokai tu deh. So saruk kokai Suk tu mana masuk. Makailah nasi masak. Jangan makan nasi ketung. Makan ikan masak. Ha, daging masak. Ha, masak belakang dia. Dia orang tua tu. Ha, ulai celah. Ha, bagus dengan dia dia. Ha, sup tu makna masak. Makan telur bagus juga. Ha, makan si gabur dah telur sute. Wih ada dia. Telur tu sehari-hari tu wih ada. Makan telur, telur rebus. Lepas tu, gapa, untuk, hei orang tua tu. Orang tua ada makan tu dah, makan telur rebus. Orang nak ingat apa, ulai-ulai ada juga dah. Yang terlupa orang tu ulai. Kita makan si saja dah. Makan budu, budu durian lah ni sedap weh. Budu durian jangan dimasing sangat. Deh, sikit makan ulai, makan dengan ulai, sikit-sikit deh. Orie pun jangan makan banyak orang tua tu. Orang tua tu. Makan orie dah kena makan wah. Wah apa? Guna dia atau mangkut, wah mangga. Hak ni panas, hak ni sejuk. Boleh kapuh dua tu deh. Makan wah dia. Seolah, dua olah, tiga olah. Gana tu deh. Wah ada wah mangga. Tak makan. Wah semata deh. Wah semata mangkut. Wah semata mangkut. Mengostin. Yelah dah eh. Bahasa Inggeris kata. Tak apalah deh. Lebih pandai bahasa Melayu, bahasa Thai pun tak apa dah. Dan anak malek. Ya apa-apa ingat bahasa kita. Bahasa kita. Bahasa Melayu ke. Bahasa Thai. Thai Melayu tu. Bahasa kita dua dua bahasa ni. Agak kita boleh juga deh. Jangan kata. Meru kap. Panah meru so. Meru kap. Meru. Jangan meru eh. Tong ru, dia mau kecek ke apa, kena panah deh. Tak ada apa deh, waktu tu. Sup, berapa dah? Sup mula-mula tu deh. So, saya serah ukur kai sup mana masak. Makan barang masak. Orang jual duye pun, jual duye masak. Dia ditipu, tak baik, berdosa. Ada kita, orang tak ada kebun ni deh. Supaya apa tak ada kebun ni. Beli-beli. Beli harap-harap orang jual. Orang jual kata masak. Bahu. Ada tu tak bahu kita taruh 2-3 hari ke. Boleh makan. Ada tu. Tak boleh makan. Putih. Kita tak kena kita tak tahu. Kita jahil. Kita jahil. Deh. Pagi kita nak tupai orang alin. Orang jual dia tu orang alin yang tahu lah. Deh. Alin segi-gigi. Nak tupai beli. Tak apalah, harga 100, 200. Kita beli. Beli klik makan. Sup, no, sup masak deh. Saya apa dia kata, eh. Nak tanah diri dia tu, banyak tahu nak boleh makan tu. Tapi nak, hak mak nak makan cepat. Nak tanah gapa. Boleh makan diri dia cepat. Nak tanya gapo. Saya apa dia. Dia tu tanya kakung. Tanya kakung. Ni waduh dia tak kena tak kerak lagi tu tanya kakung. Pitah tanya kakung belah. Dia tu 45 hari tu. Boleh pergi jual. Boleh duit. Pergi beli waduh diri dia. Ha, dia tu kena makan diri dia cepat. Tanya kakung. Duk kapung lah deh. Orang tak ada. Orang tak ada kebun tu lah. Ya, pangat bingat kan deh. Kakung satu. Satu gapo. Rusia kesihatan juga tu. Nombor satu katanya. Itu buat dalam klik dia tu. Nombor satu kakung. Maka ulai-ulai. Ada tu. Orang Amerika dia kata nombor satu tu gubih. Untuk orang tua. Dia tu gubih. Orang tua nak makan gubih tu. Dia tu. Hari lelah-lelah. Celah dulu nak makan tu orang tua tu. Eh orang tua tu. Tapi hak praktik saya kata nombor satu dia tu kakung. Kakung nombor satu dia tu. Makan bambung saita apa tu. Kakung. Lepas orang mabuk ubat nama tu makan kakung rebus dia. Kena dah rebus pakbun. Makan air kakung dia. Kakung ni ayah apa besok pergi di Sarat Arab Emirat di Dubai dia. Ayah apa nak tahu juga. Masuk pergi jalan-jalan tempat di Sungkan Kai ada spa-spa sama kita. Spa Big Sea, spa Lotus ya ada petak. Cong ada petak untuk jual kayu, jual ulai, jual apa tu deh. Ayah apa nak tahu kakung. Apa kok kakung di sini. Masuk pergi tengok. Oh, ya tu lah kakung. Skala kira duit Thailand lah. Kau yang pagi ingat tahun dah. Kau cucu duduk ngaji di Sarat Arab Emirat di Dubai tu. 70 kok skala. Kata weh tak ada mana 70 kok ya skala. Kata kalau di Jepun tu 100 skala. Oh ni kakung pula sampit lah. Bukan kakung duduk kutip ala parik pada milik jual. Ni kakung orang tanah. Kakung pula sampit dalam sunkan kar. Oh 70 kot tak ada orang mana. Ni sebab kita makan ming kuah semangkuk tu 100. 100. Pergi di Dubai pada satu tahun. Alhamdulillah deh. Kejap itu juga boleh pergi. Kok mau pergi kok Saudi kok Cina pergi kok Korea Kauli Thai pergi itu alhamdulillah deh kok Pacet Lau pergi kok Kemen pergi kok muda tu lah dia tua ni pada kok mak ni ya pada kok jalan tani naga kok ni ya deh tinggi hat jai deh kalau dia tua deh kalau anak cucu pergi. Kerana cucu tak pergi pada kat jalan. Ya. Alhamdulillah deh. Kita jadi ketua dah tu. Jadi tuanya lah deh. Mak perah. Dengar ketua, kecek ketua. Sup, apa sup lah ni? Sup mula-mula, sup masak. Sup yang kedua. Ialah sup. So, saya selalu kokai sup. Senang linang, senang linai. Berdoa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu. Lepas tu, tambah lagi deh. Kita nak minta berkat, minta apa tu. Tambah lagi bahasa Melayu kita. Minta satu doa juga tu deh. Kita minta doa. Apabila temu sama Islam dengan kawan kita. Deh. Pasuk yang tiga lah hari Jumaat. So, salah saruqa kairorya karan suk. Suk mana Jumaat. Hari Jumaat. Raja segala hari. Ini ya wajib untuk perempuan, untuk lelaki weh. Tak perempuan tak wajib. Tak wajib orang Tino tidak semua jemaah. Tapi ya pagi satu tempat lah praktik Thai kita deh di Chiang Rai. Chiang Mai. Chiang Mai di Chiang Klang deh. Ya ada orang tua-tua weh. Orang tua-tua mari nak tupai. Ya ada sekat orang tua. Orang Tino lah. Orang tua-tua dah. Mana kata orang tua tu. Mari cucu-cucu. Mari semuanya. Deh. Bawa mak katik pada dok nak tinggal rumah tak boleh dah. Takut jirata kan, takut nyanyak ni. Takut susah kan, baik mari disejek. Dia jadi sebucu, sebucu tu ke ketua aja. Dia tak risi. Dia dapat tengok. Dia oh, ketua ada juga mari sini weh. Mari dengar ketebah. Ketua hak dengar adalah bukan hak buka tulis tak ya pada hak dengar belakang hak dengar ni. Cucu mari semaya, tok anak mari semaya. Nak tinggal rumah seorang baik mari tak sejek. Pada dibucu, dibucu. Dalam sejek lah. Dibucu. Ya pada tengok kan.

Dengan orang kita sini kan. Mengaji di bakar tu, temu. Temu eh dia. Temu dengan seorang. Anak. Anak naipa orang tu. Anak naipa udum patah nak wong. Anak nikli kita. Biar menikah. Mana tu boleh berborong ni. Antara Chiang Mai dengan jala kita ni. Alhamdulillah deh. Wan Su raja segala hari. Makanya itu deh. Kita orang jatang ni. Orang lelaki ni. Ya sunat. Orang bahu sedap weh. Bahu sedap menyok-nyok bahu tu deh. Orang jatang. Orang tua muda tak kira deh. Orang ada lah menyok bahu deh. Kerana ada. Ya paringan tu guru. Deh. Tak mana nak baca deh. Kurang sikit baca mana. Tadi masa nak baca tu. Dengar tu katanya. Nabi kita tu deh. Nabi kita dia ada tiktua dia tu. Di tubuh dia tu. Dia ada tiga kara. Tak tinggal. Apabila dia keluar pada umur. Tiga kara tu. Tiktua. Ada lah kocek lah mudah-mudah deh. Nombor satu minyak bahu. Sampai tahu Nabi kita tu bahu-bahu sedap. Bahu sedap deh. Bahaya kedua pula sisih. Wui pom. Ada sisih rambut, sisih janggut. Deh. Bahaya ketiga pula tu. Gapa? Cuci ke gigi tu. Beruh gigi deh. Kayu deh. Kayu-kayu beruh gigi tu. Zaman dulu. Beruh gigi sepama kita pasti tak ada deh. Mana tu Nabi tiktua pracam tiga kara. Sebab tu kita pun seperti juga deh. Tiga kara ada deh. Ada tu. Orang dakwah lah. Ayah tu orang dakwah ni. Ada tiga kara cukup ya ayah pak kata deh. Tapi dakwah juga cukup pala. cukup pala kapiah tu. Atau tisir tak nak pakai. Tisir tak nak pakai ada minyak bau. Dengan sugi gigi. Orang bersih tu deh. Bawa mek semaya tu kerang. Komo. Mek semaya cuci. Sebab tu. Orang suka kini. Putih gigi. ya faham saya belakang deh. Saya tak saya apa. Dakwah pun ada. Jadi dakwah. Korup kerja lagi. Korup kerja sok botol lagi tu deh. Lepas tu no, saya tak mari weh. Cernya tak hari. Hey, kena ia keluar. Keluar 7 hari. Kena hari ia keluar. Alhamdulillah tak ada apa lah. Wah, sedih. Kut agama dia. Kita bersaing belakang dia tak. Orang saing banyak. Kata, umur panjang. Saya umur panjang dia. Rusia kesihatan. Tiga sub tu dia. Pas hari ni tu dia panuk ayat perangat-peringat gapo. Ni. Hari ni tu hari. Hari menghabisnya. Hak kajak air duit kita 1,000 sebulan dah. Ingat weh. Hari ni hari sutai. Dia tak pakai duit lagi tu. Lagi perhabis lah weh. Dia habis weh. Tapi sehari tak lebih dari 300 katanya ni. Ya pak marah itu dia beli berah dah. Ada lagi apa kata. Mana tu nak tu boleh. Ayah boleh buat 2 rok lagi. Kemarin serok. Petai gelap kemarin tu dia beli berah. Jadi berah. Lepas tu tepung. Tepung sekup. Dia barang lain lagi lah. Aku cukup kata 300 kok dengan hak kita dengan hak raja air. Hari ni tu. Hari ni sehari lagi. Kita tak berhabis ni kan. Jadi aku sum. Raja air tu aku temai widah. Bapa tak makan. Sebabnya esok ni ha. Esok ni masuk 1,000 pula dah. Ni lupa tu deh. Ya apa boleh eh. Boleh. Mik tukna kadang-kadang 2 bulan deh. Ada lagi singhang dan kanja. Esok ni masuk 1,000 eh. Hal pah maridah tu. Kalau lebih nak nak ke pak. Jadi tinggal kosong. Kajak make like. Jadi kosong. Jadi mula esok pula 1,000. Lepas itu pakar weh mana campin tu deh. Lepas campin lah keluarga. Lepas tu beli minyak, beli kicap. Beli terbakar, beli. Terbakar ada lagi deh. ya, apa beli terbakar marah weh. Pelik. Pelik sikit weh.
Hei, tua.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Kerompak.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Salawat Hanyalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruangan pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala, untuk kita dapat berkongsi bersama dalam ruangnya dah. Tak kira lah berita ha-ha polisi kerajaan, ha berkaitan tempat teh ataupun ha-ha berfaedah kepada kita lah rakyat selatan ini gitu, untuk kita bersama-sama menyaksi ataupun ikuti bersama di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat, untuk petaning dengan keadaan udara sejuk ke hujan ke dah. Ha, gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan dah. Pakat jaga kesihatan, jangan duk main hujan dah. Dan juga minta kita tu jauh daripada penyakit, duk dalam jaga Allah. Gitulah supaya kita bersama-sama dah sehat wal afiat dah. Untuk petaning peminat, siapa-siapa duk tak kereta, duk tengah jalan-jalan tu, jangan duk bawa derah sangatlah. Kokor duk gi, jangan duk galak dah. Dan juga turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracon tu. Kita kena turutlah supaya kita sapa dengan selamat, klik dengan selamat, kita selamat, orang lain pun selamat. Gitu, keselamatan boleh mula daripada kita sendiri. Gitu juga peminat, untuk petaning berhubung ada khabar berita mari penyebab ataupun mari sapa kepada peminat kita lah yang sedia didengar tu, tak kira di mana saja, boleh kita telefon mari nak dengar lagu gapo ataupun nak dengar anasik kan, nak dengar, nak tanya gapo, boleh kita telefon mari di 073-203-583. Gitulah untuk kita dah bersama-sama di Glamour FM 95 Mega Sawata Jala. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu lah seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

Gitu peminat, klik mari pula dalam pusingnya dah, dalam ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan supaya selamat, sehat walafiat. Dan juga siapa-siapa di atas kereta, jangan lupalah untuk kita bersama-sama beringat berhati-hati di jalan raya. Supaya kita pergi dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu juga peminat untuk petanding, bu pun ada khabar berita lah untuk marif sapa ataupun marif menyebah kepada peminat, iaitu ha-ha baisang caracon peminat. Lagu mana baisang caracon? Nanti kita mari tengok bersama supaya kita pahal bersama ha-ha baisang.

belah orang bagi setiap 100,000 orang. Dan juga pada masa sama juga peminat pihak kerajaan dia memperkukuh perkuat kuasa unik-unik agar lebih teluh adil dan juga menepati antara bangsa. Gitu. Lagu mana? Hai pen pertama tertahan sakun. Gitu peminat pihak kerajaan, lebih lagi pihak sedadu peminat polis jabat dan juga bersama jabatan pengganggu terdarat ataupun kerumkan konsong tangbok lah telah menandatangani kerjasama bagi nak menghubungkan sistem data baisang caracon baik baru lah. Sistem baru lagu mana? Boleh ke semua menyemak maklumat sama mereka dengan lebih lengkap sebelum membuat bayar denda. Lagu mana? Pihak Cao Nati. Pihak sedadu peminat dia kerjasama dengan konsong tangbok untuk nak apa dia panggil meningkat ke keselamatan di jalan raya dia cemyong komun dengan baisang caracon untuk kita boleh cek, untuk kita boleh tengok sendiri sebelum kita nak bayar asil sebelum kita nak bayar asil setiap tahun. Lagu mana? Kita boleh cek sendirilah, boleh tengok samnau baisang, boleh tengok surat apa peringatan ataupun nang seceng teran ataupun laktan song praiseni ataupun komun pihak polis dia tu baik baisang wik kita tu. Dan juga pada esok hari peminat mula pada esok tanggal 1 Singhakom. Siapa-siapa ada baisang, siapa-siapa buat salah unik-unik jalan raya peminat, kena bayar lah, kena bayar goprap, kena kira wisuda. Sebabnya kalau tak bayar, pihak pegawai dia nak hantar surat mengikut unik-unik. Hantar surat sapah ke rumah. Dan juga kalau hantar surat dah, kita tak bayar lagi, kita tak bergaduh lagi. Maklumat untuk kita duk lekat ataupun kang baisang tu, dia nak hantar kepada pejabat pengganggu terdarat ataupun kerumkan konsong tangbok. Semua tu nak pakai masa dalam 90 hingga 90 hari ataupun 2 bulan hingga 3 bulan lah sejak daripada hari kita kena baisang tu. Dan juga peminat, apabila kita ada baisang kang kalau ataupun kita tak bayar lah baisang caracon tu peminat, pihak konsong dia tak wih lah untuk apa dia panggil kereng maikan siapa si ataupun pai asil leh, pai asil kita duk bayar tu kita tak leh lah. Kita nak boleh surat tanah air saja yo. Pas kita nak boleh bila? Kita nak boleh sementara kita kena pakai surat tanah air saja yo. Kita nak boleh apa pai asil tu bila? Apabila kita bayar kaprap baisang sudah habis. Ataupun con kuat cak camrak kaprap krop tuan. Gitulah peminat. Jangan duk buat galik weh, siapa-siapa kena prak, kena baisang caracon tu, jangan duk galik. Kena bayar weh sudah, kena kira weh sudah. Sebabnya apabila kita tak bayar, kita tak boleh lah tanah air asil kita bayar setiap tahun tu. Nak kata nak kena igat pula pun ada jalan nak kena igat pula. Gitulah kita apabila kita takut, kita tak ada duit nak bayar, gitulah kita kena turut unik-unik jalan raya. Patibat tam kot caracon. Kita kena turut unik-unik supaya keselamatan kita, selamat orang apa orang panggil puan ruam tang kita tu. Kita selamat dan maupun selamat supaya kita selamat belaka. Gitu ialah untuk nak beri maklumat kepada peminat kita dalam pertanding, dalam ruang pedoman hidup. Gitulah untuk kita pehel bersama habai sangcak racon dah. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Rehat dengan lagu dengan anasyid dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya terakhir. Dalam ruang pedoman hidup.

Gitu peminat untuk sekarang ini dia pukul 4.53 minit sebagai pusingan terakhir dalam ruangan pedoman hidup. Untuk petaning, ucap selamat petang. Ada juga petaning pada petang jemaat gitulah mutu kereta di jalan raya tu banyaklah. Untuk kita selamat, kita kena beringatlah. Kau duk gi, jangan duk gaduh, jangan duk galik dah turuk aturan jalan raya. Untuk petaning, abu minta hundur diri dululah salah silap lagu mana, minta maaf belaka. Kita berjumpa pula pada esok hari. Je yang sama je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang, 1 je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Untuk hari ini, minta kita sehat walafiat dan juga duduk dalam jaga Allah dah. Untuk petang ini, bumi tak hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dok didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahy Rajit lek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat te 24 jam. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Api ya dok anak cucu di masa lah ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masa lah ni peminat duk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tu lah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masalah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masalah ni kata dah ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah ataupun di pada online pun ada juga dah page suara Thai lah Krom Pacha Sampan masuk gitu teke titam sikit dah teke titam teke tuk cai dah untuk nak we kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu jadi masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan tu lah deh masalah ni peminat mana nak ngan lagu gapo tamah ataupun nak kasi tu kita masuk berehat dulu dah satu ni klik mai pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita mai hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

terima kasih kepada peminat semua dok didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua dok dengar di tempat tema mana gatik dan dengar dok kedate lagu mana ataupun dok dengar di pada dalam nak dan dok jual bele-bele dok goreng bele-bele apa tu buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi suara ni tu boleh kah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masa lah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk wi kita klik sapa duma dengan selamat gatik dah masa lah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai lihat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita waso baik kena jaga dah di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik dah iaitu dah kok krom kok kumro yo gaya agak gata di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur dah. Lepas tu banyak cara dah dengar air hok buh dalam lomong kita ataupun dalam om kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai hidup telur juga hok yang dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita nak mulai akan hak anak cucu kita lagu mana demi dok lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panah dok sedak tubuh lagu mana bawa gilah gimah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dok wak kijo dale ute masuk dale ute dok gi une-une lagu mana tu dok kutik bahagia dale ute tu lagu mana dok mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya kem tahu kepada peminat semua di pada ruangan selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa lo ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada ruangan selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orang yang selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di orang yang negatif. Patuh, klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, Tesan Radio Sota Jalah. Masa malam tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Kita baca cara kesepunuh ijma'ah kita. Tak itu kan? Jadi, hadirin muslimin dan muslimat, benda yang besar dalam hidup kita, hak kita kena duk kira, hak kita kena duk sayang, hak kita kena duk peduli, hak kita kena duk amal, tak ada dah, ialah agamu. Agamu ni lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi hari ni kita nak uji mengaji, nak uji masuk dalam hati kita ni, nak uji mesra kata agamu hak kita pegang Islam ni besar. Benda terlebih penting dalam hidup manusia. Karena siapa dia nak berjaya dalam hidup, mesti dia kena faham dalam agamu. Jadi agama ni tepat bagi kita buat berpegang di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus pada akhirat nanti. Jadi bukanlah berjaya manusia ni dengan duit banyak. Tapi jangan faham kata salah kita cari duit, tak salah. Tapi kita pegang kata kemuliaan dengan harta bukan dia. Kalau mulia dengan harta, korong tak telah di bumi. Ra'a sudah wayak 1400 tahun dah. Tak ada. Orang terlebih kaya atas muka bumi ni nak lawai korong. Anak kecil dia saja tu orang berpuluh-puluh orang nak bawa tak agak dah, anak kecil saja. Tak kaya dia pandai buat emas. Tapi berjaya ke dak korong. Orang dekat dengan Nabi Musa tu tengah kata orang ingat Taurat. Tapi berjaya ni bukan dengan hak kita. Engkau korong ni dengan sebab kaya dia somong lawai tu, hai lawai Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa dengan Allah. Di hari ni duk telah di bumi sepediwi, sepediwi, sepediwi. Para-para ulama kata, kalaulah korong ni siapa ke bumi yang tujuh, siuk sangkala berlaku kiamat. Hari ni korong ni dak bohong, dak telah, dak bohong yang berapa tak tahulah. Wallah alai lah. Tu kalau kita tu dak faham kata kaya ni melia duk dunia ni di sisi Allah lah dengan harta banyak, tak betul pegang lagu tu. Kena faham. Nak melia di sisi Allah bukan harta banyak. Karena harta tu benda penting. Benda yang lebih penting, agama. Dan kalau melia tu, orang ada pekak tinggi. Hari ni banyak manusia ada bubuk pekak. Tapi kalaulah melia tu orang pekak tinggi, jadi tu jadi ni. Fir'aun, orang jadi raja dalam negeri Mesir. Buah-buah Mesir semua taat pada Fir'aun. Sebagai mengaku Tuhan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengaku Tuhan. Tak biasa semua hidup. Tak biasa batuk. Tak biasa bersih Fir'aun. 400 tahun tak biasa sakit. Tapi melia ke dak si Allah? Dak. Telah di dalam laut Kalzum. Mati. Dua orang hak Allah sebut dalam Quran, korong gila kekayaan harta benak banyak, duit banyak. Engkau lawai Tuhan, telah oleh bumi.
Fir'aun kejar, berebut nak jadi besar, enggak boleh jadi raja. Tuhan kita gelar di dalam laut Kalzum. Quran sudah royak. Cuba kita mengaji Quran. Faham tu? Kejayaan manusia jangok kan dengan rupa molek kan? Dah. Kejayaan manusia ialah pahal agamu dan amma ugamu yang betul dengan apa yang Allah kata dan apa Nabi kata. Kata Nabinya, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa saja Allah kandak nawi orang tu baik, dia mesti reti agamu. Tak boleh reti agamu, dia kena ada tiga sifat. Rajin mengajar, Allah wi pahal. Rajin mengaji, Allah wi pahal. Rajin dengar, tiga. Cara nak pahal agamu, tak lebih pada tiga. Hak boleh mengajar, malah menjadi syiah. Saya ni kalau nak mengajar lah, budak rumah ratus-ratus dah. Tapi tu Emil kata wik ada masa. Jadi mengajar ni sebab bagi Allah wik kita kau pahai agamu. Kita mengajar ni supaya kereta berjalan, ia masuk ke teri. Maka orang mengajar ni sebab bagi pahai agamu, duduk nombor satu. Orang yang mengaji kita sebab bagi pahal agama, duduk nombor dua, muta'alim. Orang yang bawa tengok ni duduk nombor tiga. Jadi saya rasa lama dah kita duduk main tak ada kita ni. Jadi minggu dapat ni duduk pasal nak buah kita lah. Kita nampak sungguh. Kalau boleh baca Jawi, kalau boleh baca Melayu ni banyak mana, beli kita. Kita nampak sungguh. Jadi muta'alim itu nombor dua. Kun aliman, jadi orang lain mengajar. Kalau muta'alim jadi oleh, apa muta'aliman? Muta'aliman itu kita. Itu nombor dua. Apa mustami'an itu nombor tiga kita ni. Buat tinggung. Walah takun norabat, jangan jadi orang kapak. Alim bodoh, buat kitab bodoh, dengar bodoh. Kalau ada orang lagu ni, patah lakah, ni lah. Orang yang bawa masalah dalam hidup manusia. Fikir Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, orang tanggungjawab kapung. Ada ke tak makmum kita lepas ada tiga ni? Kalau ada, bertanggungjawab Tok Imeh esok. Tok Kotik, Tok Bila. Kalau demo ni, orang kata, orang bunuh. Orang tak boleh bila jemaat dengan dia. Ngajar bodoh, ngaji kitab bodoh, dengar bodoh, Nabi lagi. Wala takunu rabat, jangan jadi orang kapak. Kalau jadi orang kapak, patah laka punoh. Orang yang bawa tak bertuah dalam hidup. Nak tengok orang tak bertuah dalam hidup, orang lepas pada tiga ni. Kerana orang lepas pada tiga ni, Tuhan katuk itu hidayah dia. Orang duduk dalam tiga ni, Allah buka pintu hidayah dia. Ngajar dia, lazim. Ngaji dia, lazim. Mendengar dia, lazim. Kita semua ni, alhamdulillah. Duduk dalam pekat yang ketiga. Kalau itu minggu tak apa ni, 15 hari lagi ni, buat persediaan kita. Kita nak ngaji kita ke apa, tebus kita sebuah. Minta hok boleh baca kitab tu. Hok nampak huru kitab tu. Beli kitab sebuah. Kita baca kitab tu. Tak itu kan? Baru nampak semangat sikit. Tak itu kan? Ni tak ada buat jebok ni. Kalau kita pergi ke laut, tak ada buat sekarang. Nanti nak turun ikan. Tak ada alat nak ambil ikan ni. Tak itu kan? Kalau kita pergi nak cari ikan ke, mana takut weh? Tak ada. Mana buka weh? Tak ada. Mana mata kain pun? Tak ada. Apa-apa? Tangi kolek-kolek. Tak boleh banyak ikan. Kalau boleh pun boleh tak banyak ikan. Mesti tidak kau tak boleh. Lepas itu, kira weh malam ni,
Menggur apa ya nu? Ah, jemaat apa yang soal lagi nu? Kita nak baca kitab gapo nanti kita kira soal lagi. Mengatu musalli ke Faridah ke Penawa ke? Ah, nak ngaji tasawuf ke? Nak ngaji pekoh ke? Nak ngaji usul ke? Ikut. Tapi bos buah dulu. Ah, tu wak lalu we kata, kejayaan manusia di atas pahai agama. Siapa dia kata gitu? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, patu nak baca dahlah. Muzakirah kita ni siapa dia ingat? Kita baca dulu adat ke 10 jemaah tu, berapa dah? 20. Hak kita baca dah 5. Ah, tak ada ingat weh. Jadi adat nak 10 jemaah pada hari jemaah kita dah buat dah ni. Tapi 10 tak 10 tu kita tak ada soal. Kata lepas jemaah ni 10 ke tak buat jemaah tak bunyi. Oh kita dah bunyinya makan. Eh 10 dah makan weh. Ah, oh 10 lah tak main. Ah kalau orang panggil tak main nikah pun. 10 dah tak main nikah ni 10. Kalau orang wik kepala kambing pada tak main. Baik 10 tak itu kan? Oh tak golok lah di kepala kambing. Orang dulu lah. Lo ni ada lagi jari-jari tak itu kan? Ha, dulu kat tak main ni keramak lah. Kalau semula kambing tak wik dah kat orang lain. Kalau tak wik kepala kambing, ah godoh lah. Lu dah tak main. Oh, pergi nak mamu, kau jamin dulu lah. Jamin lah ni je. Tak kamak mana dah tak imej pun. Tak itu lah. Nah, tapi setengah-tengah kapung, kamak lagi. Tak imej, mesti kena makan pala kambing. Terus pun air bagi dia. Hari ni, rumah kita sepenuh. Kalau tak sepenuh, tak fikir duit sepenuh. Kenaik kekek, naik kek kita sepenuh. Makan sepenuh. Pakai yes pun tak salah. Waktu benda penting. Tapi hari ni, malam ni kita nak mengaji 10 jemaah. Esok kita semaya jemaah ni. Kalau kita mengaji dah, lepas dah, nak baca dia. Satu, ada jemaah persediaan di hari ni dah hari Khamis ni. Hari Khamis ni kepiah mana, serubai mana, kain mana. Ah, kena sesah, we cuci, gosok, we molek. Kerana hari Jumaat, hari raya. Yang kedua, sunat puasa hari Jumaat. Tapi, we pergi Jumaat kami atau Jumaat satu. Yang ketiga, apabila terbit matahari, sunat mandi. Sunat mandi Jumaat. Siapa dia mandi Jumaat? Dosa dia, Tuhan. Apung seperti hari diperanak oleh ibu. Yang ke apa? Ah, ni kita nak ngaji hal ni dah. Yang ke apa ni? Sunat menghiasi diri dengan memakai pakaian putih. Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Ah, ni. Ni yang ke apa ni? Baru ni kita baca dah, tapi ulai pula. Takut-takut hok telinga nipis-nipis tu tak dengar. Hok telinga tebal-tebal ni. Nak jadi nipis sikit ni. Hari jemaah esok, siapa saja nak uis sepenuh jemaah dia. Nak uis pala 100%. Nak uis kerik tinggi jemaah dia. Nabi kata, sunat pakaian warna putih. Sebab apa warna putih ni? Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa dia kata ni? Warna putih ke jemaah lebih kasih kepada Allah ni? Tok menik ke kata? Tok nebel ke? Tok imeh ke? Tok buru ke? Tak. Nabi SAW. Mana? Kata Nabi-Nya.

dadu ni ade artinyo bahwasanyo surga itu berlebih terlebih tu. Kalau dia mau ada muzakirah kita wih dah tiga lah. Bermula surga itu terlebih putih. Surga ni hak kita nak masuk esok adalah pep itu. Rupa cak mana? Nabi kata surga semua pep itu tu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih sewaktu kepada Allah itu ialah sewaktu warna yang putih. Hari jemaah esok tak imej, tak kotek, tak bila. Tengok hak kita ngaji hari ni boleh buat amal ke tak? Siapa-siapa dia tak kudah, tak buat amal, Imej Ghazali kata gini, al-alin orang tahu, bila amalin tidak buat amal, tahu dah baca Quran lebih, sembahyang jemaah lebih, zikir lebih, pakaian putih lebih, tapi tak buat amal,

Ini Imam Ghazali ni. Yang hidup Sina dengan kita lah. Saya tu lah baca je tu. Yang kedua Imam Ghazali dah.

Rukun semaya banyak mana tak tahu. Syarat semaya banyak mana tak tahu. Fardu wuduk banyak mana tak tahu. Ah, imi ghazati la yakunu la yasihu tak soh. Orang tahu tawa amat Imam Ghazali kata gila. Orang tak tahu buat amat tak sah. Kau kena orang tahu buat amat. Itulah orang yang bagus. Dia ni jadi necah rumah. Alim buat rumah. Tapi malah buat. Dia tak gue. Kena taruh dekat rumah weh. Malah saja. Seorang ni rajin buat rumah, nak buat rumah. Tapi tak tahu, geria tak tahu, rasuk tak tahu, tie tak tahu. Orang okay, tak upah di mula dah dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang panah berahi buat. Inilah orang berjaya. Kali tu buat kita semua ni. Kawai-wawih kita belakang ni. Adik-beradik belakang, adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi-muslimat ni. Tahu dah. Adat jemaah hu'afdah. Boleh falo 100%. Tebai mujahadah. Pakai putih. Cari kain putih tak mahal mano. Cari baju putih tak mahal mano. Cari serban putih, cari kepiah putih. Hak putih ni warna, hak putih warna putih ni murah-murah belaka. Tapi kena dengan sunnah, sepenuhlah pakaian jemaah kita. Sekiranya, kalau muslimi muslimat boleh tengok palak ke pakaian putih ke jemaah ni. Berebuk kain di kedah habiskan putih. Tapi fadilat ni dia tak nampak. Tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit je. Ada nampak ke tak? Nampak ke tak? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pala jemaah ada. Pala mengaji ada. Pala jemaah ada. Napa ada? Tak napa. Ngaji nak win apa hari ni? De Allah win apa? Pala-pala orang tak napa ni. Allahu akbar. Ni, malam ngaji ni kalau Tuhan win apa, kalau mengaji seorang habuk tak duduk di rumah. Kalau Nabi kata

Sebelum kita nak jatuh mari tu, Allah buai dah dosa kita. Orang beriman ni, mana kalau buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan ampun dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400 tahun dah. Tapi kalau kita tengok satu masjid demi satu masjid, berapa persen orang boleh buat sunnah ni? Bukan mudah. Tapi bukan payah. Orang boleh buat sunnah ni berapa persen je? Inilah orang tak tahu harga agama. Orang tahu harga agama sikit. Orang tahu benda harga dunia banyak. Abis pagi-pagi ni, kita duduk dekat batas ni. Hak motor derah, hak kereta derah. Orang pergi cari agama ke cari dunia tu? Tak asal dengar? Motor kereta pagi-pagi tu orang pergi cari agama ke orang pergi cari dunia? Jawab banyak orang cari dunia waktu. Habis itulah kita tak tahu harga agama. Ya, kita pergi ke Mekah dah. Ke Mekah siapa-siapa dia pergi pun putih habis. Raja putih, Tuan Abel putih, Tuk Menik putih, Nayak putih. Kalau kita pergi pada Arfah, tak ada seorang habuk pun pakai calik. Tapi orang pergi ke Mekah dah tu, tak jadi jahil situ lah. Pergi ke Mekah dah, tak tahu. Ni pakai yang putih ni afadilah. Orang wak amrah pakai putih, orang wak haji pakai putih. Kalau gitu, kita kena kelek ke rumah hari jemaah pakai putih kata. Ni kita ngaji dah. Boleh jadi kita tak tahu kerana tak kisah kita. Ni kita ni, siapa dia buat ni tulis ni. Imam Ghazali rahimahullah. Nama apa kita sayang baik ni? Hidayatul Sadiqin, dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Oh, Imam Ghazali. Tu Imam, tak kata tak bila. Kanak berakam ke? Betullah makmum dia. We boleh pahala banyak semaya jemaah. Makmum kusumu ni. Kita mengaji dah malam jemaah ni. Adat ke sepenuhnya jemaah pahala banyak betul dengan sunnah. Kita pakai-pakai putih. Tapi tu imi yang nak rayak, tu kotik nak rayak tu kena pakai putih dulu. Kalau dia pakai biru, rayak makmu tu pakai putih, tak boleh. Tak gitu kan? Ni kena didik. Siapa dia nak didiknya? Tu imi, tu kotik, tu bila, kanak-kanak 15 tu ketua agama di masjid ni. Demo ni lah, juru didik makmu ni, mari kepada arah agama. Itulah faedah kita ngaji. Ngaji nak tahu, lepas tu nak amal. Ngaji tahu ni, boleh pahala dah. Tapi buat amal tu, boleh pahala pula. Lepas tu istiqamah. Kalau amal tu, itulah bawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimu. Jangan kamu mati, hambaku semua tak kata. Mereka kamu bawa Islam itu, pergi bawa ke dalam kuburmu, pergi ke akhirat itu pada surgamu. Amalan kita dia sekali dengan kita. Itu ada jemaah. Pakat-pakat royak, kau ngaji dia. Jemaah esok kena pakat-pakat royak. Tok Imir kena pakat royak. Tok Kotik kena pakat royak. Tok Bilang kena pakat royak. Yang itu guru saja. Benar-benar yang mudah ni. Sampai tu ambil muzakirah ni. Tok Imi, Tok Kotik ambil muzakirah ni. Pacah ni. Habis itu. Yang kelima adat, yang kelima sunat memakai bahu-bahuan. Berapa orang mari jemaah pakai benda bahu? Ambil tu lah kita ni ke Allah. Payahlah. Kita jadi anubang, jadi anubang tua ni, bukan seni weh. Tak itu kan? Ni kita ni, ngaji mengguan ni anubang ni. Benda-benda lagu ni,
Ada-ada kita tak biasa pakai dalam hidup. Ini Tuhan yang balo dengan bahu ni. Orang jatuh tak berakhir pakai bahu. Orang tino yang agung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengar mulai orang muslimi ada ni. Kalau orang muslimah ada, dengar kata. Siapa-siapa daripada orang perempuan pakai benda bahasa bahu di tubuh dia, di kain dia, tubik keluar rumah, di bahu kehidup orang jatuh. Hak sah nikah dengan dia, dosa supaya dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sampai tu kalau kita mengaji hak orang tino pula, seorang orang tino pakar tak betul dengan Islam, pakar punya bahu-bahu pada orang jatuh. Satu orang tino boleh buat masuk orang jatuh dengan kau, 70 orang jatuh masuk dengan kau dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah muslimin dan muslimah. Kena pakak belajar jangan agamu. Kena jangok-jangok dengan agamu. Agamu ni susung habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agamu. Tengok ni. Miak bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat memakan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram seperti kasturi ini raja miak bahu. Nabi pakai 24 je. Kerana Nabi kata, siapa-siapa dia pakai bawel putih atau bawel merah atau daun keraci. Pala yadribna masjidina, mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan hak bahu huduh, Nabi tak wi masuk dekat dia dan Nabi tak wi gi masjid dia. Itu ingat benda hak bahu huduh. Benda hak bahu huduh, kalau kita nak mari sejik, kena cuci dulu. Kanu Nabi mungkin. Man akala basalan au sauman au kurrasas au apa ni au kurrasan, siapa dia makan bawang merah, bawang putih, daun kaci, maka jangan masuk dekat masjid ku ni dan jangan masuk dekat masjid. Kerana malaikat-malaikat rahmat yang ada di keliling aku. Kalau itu orang tino, jangan pakai benda bahasa bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah, ada pun dalam rumah dia dengan suami dia,

takut tak dengar lagi. Orang perkue boleh pakai benda bahu, duk dengar tok suami dia. Mana nak tubik keluar rumah tok suami, nak tubik keluar rumah, nak pergi kena kah, nak pergi makan puluk kah, nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu orang perkue serumuh. Orang perempuan nak tubik keluar rumah daripada tok suami dia izin, jangan pakai segala benda bahu. Kalau pakai benda bahu, gi bahu pada orang jatuh hak sah nikah dengan dia. Maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal dia? Ah, tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lagi kita pun. Nak makan air semula lah, degak lah nak itu. Kalau kita orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Cari. Orang hawa esok pergi Mekah, beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni, esok pakai minyak bahu. Kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Kerana adat jemaah. Pahala dia 100%. Itu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita masalah Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, kala Imam Syafi'i rahimahullah

0: wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala.
1: Teme. Ah kalau ke panggil teme nikah bo. Puno dah teme nikah. Oh. Ani ho eme Ghazali ni. Yang hidup sina dengan kita lah. Ha, saya tu lo baca je tu. Yang kedua Imam Ghazali dah.

Imi ghazati la yakunu la yasihu tak soh. Orang tahu tawa ama Imi ghazali kata gila. Orang tak tahu wa ama tak soh. Kau kena? Orang tahu wa ama. Itulah orang yang bagus. Dia ni jadi necah rumah. Alim buat rumah. Tapi malah buat. Tak dia tak gue. Kena taruh dekat rumah weh. Malah saja. Seorang ni rajin buat rumah. Nak buat rumah. Tapi tak tahu. Geria tak tahu. Rasuk tak tahu. Tia tak tahu. Orang okay, tak upah di mula dah. Dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang okay, panah. Berahi buat. Inilah orang berjaya. Kali itu buat kita semua ni. Kawai-wawih kita belakang ni. Adik-beradik belakang. Adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi-muslimat ni. Tahu dah.

tak maha mano. Cari baju putih tak maha mano. Cari serban putih, cari kepiah putih. Hok putih ni warna, hok putih warna putih ni murah-murah belaka. Tapi kena dengan sunnah, sepenuhlah pakaian jumaat kita. Sekiranya kalau muslimi muslimat boleh tengok palak orang pakaian putih ke jumaat ni, berebut kain di kedai habis kain putih. Tapi fadilat ni ya tak nampak, tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit itu ada nampak ke dah? Nampak ke dah? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pala jemaah ada, pala mengaji ada, pala jemaah ada. Nampak ke dah? Tak nampak. Ngaji nak win apa ni ni? Dan Allah win apa? Pala-pala orang tak nampak ni. Allahu Akbar. Ni. Malam ngaji ni kalau Tuhan win apa? Pala mengaji. Seorang habuk tak duduk di rumah. Kalau Nabi kata,

Sebelum kita nak jatuh mari tu, Allah buai dah dosa kita. Orang beriman ni, mana kalau buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan ampun dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400 tahun dah. Tapi kalau kita tengok satu masjid demi satu masjid, berapa persen orang boleh buat sunnah ni? Bukan mudah. Tapi bukan payah. Orang boleh buat sunnah ni berapa persen je? Inilah orang tak tahu harga agama. Orang tahu harga agama sikit.

orang tahu benda harga dunia banyak. Abik pagi-pagi ni kita duduk dekat batas ni, hok mutu derah, hok kereta derah, orang pergi cari agama ke cari dunia tu? Tak asal dengar? Tak asal dengar? Mutu kereta pagi-pagi tu orang pergi cari agama ke orang pergi cari dunia? Jawab banyak orang cari dunia tu. Habis itulah kita tak tahu harga agama. Ya, kita pergi ke Mekah dah. Ke Mekah siapa-siapa dia pergi pun putih habis. Raja putih, Tok Nebel putih, Tok Menik putih, Nayak putih. Kalau kita pergi pada Arfah, tak ada seorang habuk pun pakai calik. Tapi kalau pergi ke Mekah dah tu, tak jadi jahil situ lah. Pergi ke Mekah dah, tak tahu. Kata, oh, ni pakai yang putih ni afadilah. Orang wak merah pakai putih, orang wak haji pakai putih. Oh, kalau gitu kita kena kelik ke muhari jemaah pakai putih kata. Ha, ni kita ngaji dah. Boleh jadi kita tak tahu kerana tak kisah kita. Ha, ni kita ni apa dia buat ni tulis ni. Imam Ghazali rahimahullah. Nama apa kita asal yang baik ni? Hidayatul Sadiqin. Dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Oh, Imam Ghazali. Ha, tu Imam, tu kotak tak bila. Kanak berakam ke? Betuklah makmum dia. We boleh pahala banyak semaya jemaah. Eh, makmum ku semua ni. Kita mengaji dah malam jemaah ni. Adat ke sepenuh jemaah pahala banyak betul dengan sunnah. Kita pakat-pakat putih. Tapi tu Imi yang nak rayak, tu kotik nak rayak tu kena pakat putih dulu. Kalau dia pakai biru, goyak makmu tu pakai putih, tak boleh. Tak gitu kan? Haa, ni kena didik. Siapa dia nak didiknya? Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak Mekah 15 tu ketua agama di masjid ni. Demo ni lah, juru didik makmu ni, mari kepada arah agama. Itulah pedah kita ngaji. Ngaji nak tahu, lepas tu nak amal. Mengaji tahu ni, boleh pahala dah, tapi wak amal tu boleh pahala pula. Lepas tu istiqamah dalam amal tu, itulah bawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimu. Jangan kamu mati, hamba aku seumur tak kata. Mereka kamu bawa Islam tu, pergi bawa dalam kuburmu, pergi ke akhirat tu pada surgamu. Amalan kita dia sekali dengan kita weh. Ha, tu adat jemaah. Ha, pakat-pakat royak, kau mengaji dia. Ha, jemaah esok kena pakat-pakat royak. Tok Imin kena pakat royak. Tok Kotik kena pakat royak. Tok Bilang kena pakat royak. Jangan itu guru saja. Benda-benda yang mudah ni. Ha, sampai tu ambil muzakirah ni. Tok Imin, Tok Kotik ambil muzakirah ni. Ha, pacar ni. Habis itu. Yang kelima adat, yang kelima sunat memakai bahu-bahuan. Berapa orang mari jemaah pakai benda bahu? Ambil itulah kita ni ke Allah. Payahlah kita jadi anubang, jadi anubang tua ni. Ay, bukan seni. Tak itu kan? Ha, ni kita ni ngaji mengguan ni anubang ni. Ah, benar-benar lagu ni ada-ada kita tak biasa pakai dalam hidup. Ani Tuhan yang balo dengan bahu ni, orang jatuh tak berahi pakai bahu. Orang tinu yang agung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengan mulai orang muslimi dada ni. Kalau orang muslimah dada dengar kata, siapa-siapa daripada orang perempuan pakai benda bahasa bahu di tubuh dia, di kain dia, tubik keluar rumah, di bahu kehidup orang jatuh, hak sah nikah dengan dia, dosa supaya dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sampai itu kalau kita mengaji hak orang tino pula, seorang orang tino pakar tak betul dengan Islam,
Pakamnya bahu-bahu pada orang jatah. Satu orang betina boleh buat masuk orang jatah dengan aku. 70 orang jatah masuk dengan aku dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah muslimin dan muslimah. Kena pakak belajar jangan gamuk. Kena jangok-jangok dengan agamu. Agamu ni susun habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agamu. Tengok ni. Mia bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat mau makan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram seperti kasturi ini raja minyak bahu. Nabi pakai 24 je. Kerana Nabi kata, siapa-siapa dia pakai bawai putih, atau bawai merah, atau daun keraci. Pala yadribna masjidina, mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan bahu huduh, Nabi tak boleh masuk dekat dia, dan Nabi tak boleh pergi masjid dia. Itu ingat benda habah huduh. Benda habah huduh, kalau kita nak mari sejik, kena cuci dulu. Kanu Nabi mungkin. Man akala basalan, au sauman, au kurrasas, au kurrasan. Siapa dia makan bawang merah, bawang putih, daun kaci, maka jangan masuk dekat masjid ku ni, dan jangan masuk dekat masjid. Kerana melekat-melekat rahmat yang ada di keliling aku. Kalau itu orang betina, jangan pakai benda hak basah bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah, ada pun dalam rumah dia dengan suami dia, sunat pakai segala bahu.

bahu, duk dengar tok suami dia, takut tak dengar lagi. Orang perempuan boleh pakai benda bahu, duk dengar tok suami dia. Mana nak tubik keluar rumah tok suami, nak tubik keluar rumah, nak pergi kena kah, nak pergi makan puluk kah, nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu, orang perempuan serumuh.

Tahu pada orang jatuh hoksah nikah dengan dia. Maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal tu? Ah, tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lah kita pun. Nak makan air semula lah. Dia gok lah nak itu. Kalau gitu orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Cari. Orang yang biasa pergi Mekah, beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni, esok pakai minyak bahu. Kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Kerana adat jemaah. Pahala dia 100%. Itu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita masalah Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, Qala Imam Syafi'i rahimahullah,

0: dia tu berkata Imam Syafi'i. Siapa saja daripada orang jatah kita ni mari semayat jemaah pakai benda bahu. Imam Syafi'i kata Allah witamuh hidik kau cedik. Itu hak Syafi'i. Itu hak Syafi'i ni. Ha, mantaba rihuhu zada akluhu. Imam Syafi'i kata siapa-siapa pakai benda habasa bahu kain dia bahu piyah dia bahu zada akluhu, Allah witamuh hidik dia, witamuh akal dia. Nabi pun suruh pakai minyak bahu, Imam Syafi'i pun suruh pakai minyak bahu, lebih-lebih lagi di hari jemaah, ada jemaah. Dua masalah kita tahu, benda agama. Inilah benda hidup kita dengan agama, dia panggil. Kalau kita ada pengajian agama, kita sikit demi sikit kau tahu. Kau tahu dah, kau kejap. Kau tak tahu lagi, kau tahu. Ayam ngaji, kau juga. Limo. Alih itu sifat. Saime tak kotik tak bilang semua ni. Perakak makmu dia. Kenapa kak ulim yang jauh sebejibus-jibus orang ni. Ada serata-rata kedap minyak bahu ni. Ada bahu sedap mahal sikit. Oh, bahu sedap menang, bahu sedap sikit. 2-3 minggu baru ni dia mau bagi hadiah minyak bahu kotak tani bagi di Dubai. Minyak bahu kasturi. Seminggu kita pakai ni bahu sedap. Tapi tak boleh kena kain. Merah dia. Merah minyak bahu kasturi. Yang mana pergi beli di Arab di Dubai.
1: Awas hajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ini adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Itulah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

mari pula dalam pusing yang kedua untuk kita berjumpa, jumpa seperti biasa di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruang di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Kita ni tak kira lah ruang mana-mana pun. Kita boleh ikuti bersama untuk dapat tahu khabar, dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Itulah untuk peminat, sekarang ni kita duduk di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun bahasa Thai Sathani Vithayu Kerajai Siang Heng Prathet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah duduk dalam jaga Allah, sehat walafiat, selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, jangan lupa lah jaga-jaga kesihatan dan juga jangan lupa menunaikan ibadat. Jaga-jaga kesihatan ni tak ada payah li peminat. Kita kena jaga apa yang panggil tidur-tidur, rehat wi cukup, makan-makan ni berfaedah. Ataupun apa yang panggil minum air dah, air saja, air kosong tu lah, namplau tu kita duk panggil air saja, air kosong tu. Dah juga makan ni cik boleh makan-makan berfaedah lah. Bagi minyak, bagi lemak tu jangan-jangan duk makan sangat lah. Kita apa yang panggil buah-buahan tu tak apa, sayur-sayuran ataupun pak pulamai ada juga protein. Tapinya badan kita ni cik boleh tu kena makan air lah, air kosong 8 gelas sehari ataupun lebih kurang 2 lit. Gitu, tapinya bukan air kafe, bukan air teh, bukan air manis lah. Gitu peminat. Dan juga senai-senai ataupun okam langkai lah. Tak kira lah nak berjalan, bila-bila laksak ataupun apa yang panggil lari lah, hunga. Gitu peminat. Boleh tengah jazz hari tak apa dah, boleh seminggu tu kita buat boleh 2-3 kali dah, lebih-lebih tak ada masa kita jalan-jalan ke dalam-dalam rumah kita tu, boleh tengah jewi badai kita gerak-geri gatik. Ataupun kalau ada psika, gatik psika. Dah dengan anak cucu sama tara tunggu nak apa yang panggil sama tara tunggu nak semayang ngorek ataupun waktu pagi lepas semayang subuh sebelum nak pergi kerja dah. Dan juga lapis apa yang panggil suka anamai kita tu, beruh-beruh gigi, basuh-basuh tangan. Lebih lagi kita tubik, kita klik panggil daripada luar rumah. Tak kira lah kita pergi beli, pergi dinak, pergi kedai, pergi mana saja. Apabila kita klik siapa rumah peminat, kita jangan lupa lah basuh-basuh tangan, basuh-basuh dengan air sabun. Sebabnya kita apa yang panggil, kita tak tahu katanya kita pergi setuh dengan gapo ratik. Lebih lagi dinak tu peminat, tak tahulah mana cuci, mana cemar. Tapinya apabila kita klik siapa rumah, jangan lupa basuh-basuh tangan dah, dan jaga

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malam, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan, gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Alhamdulillah, sidang para peminat-peminat babo yang dihormati sekalian, setiap malam Sabtu dan malam Khamis berjumpa dengan ambo di stesen radio Negara Thai gelombang 95 bersama eh juga dengan Facebook Radio Jalas FM 95 insya-Allah yang disokongi oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Buat sama tago sebelum pada tidur, marilah kita bersama-sama dengan babo kita dengar renung fikir tetek ilmu akidah untuk kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala selagi akan datang, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada malam ini kita duk hurai di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Muka kita 24 pada bicara huraiya sifat yang ke-9 ilmu, artinya pengetahuan. Wajib pada syarak pula, wajib dengan sebab syarak juga pula, dengan mana juga wajib dengan sebab syarak juga atas tiap-tiap kita mukallah. Kita mukallah orang akil balik, akal sepenuh, siapa umur seruai pun siapa, wajib atas demo tu, wajib atas demo tu. Kalau tak menutup, tak cari, tak dengar, tak mengaji, berdosa. Berdosa. Pas nak mengaji, mengaji tu tutup tu di atas kita mengerti. Satu kata mengetahui. Atas kita tiap-tiap mukallah. Kita bahas dah minggu baru ni. Tak saya bahas dah bab mukallah ni. Tutup mengerti tahu. Bukit tutup tu tak tahu ke mana. Berti. Tak jadi. Ya, ada juga orang pesen malah mengaji. Dia mengaji kena titam, kena tahu. Wisapa semuti. Kalau tak mengaji tak apa. Tak padu-padu. Lah mana tuhe. Lah mana sifat. Tak ada nak kena bergaduh. Nanti semaya saja. Tu ada juga sebasa. Tak si mengaji kerana takut kena turut. Ni kena turut semua. Lepas ilmu. Si samik basar kalam. Kerana kita ni wajib, wajib atas kita ni, wajib atas kita, atas kita orang mukallah ni. Wajib apa? Wajib kena tahu. Tu kena mengaku. Mengaku tu i'tikad di dalam hati kita, atas tasdik. Tasdik membenar dalam hati. Ikrar tu dengan lidah. Wajib apa tu? Wajib dengan tetu sungguh ada di zat Allah Ta'ala tu satu sifat ilmu. Itu satu wajib. Satu wajib Allah Ta'ala tahu ni. Tahu dengan sifat pengetahuan. Allah Ta'ala ilmu ni dengan sifat Tuhan tahu ni dengan sifat pengetahuan. Dengan sifat sabit sifat ilmu ada di dia. Tu wajib tak kita kena tahu. Tu. Kalau tak mengaji tak tahu. Orang tanya, "Mak, Allah Taala ni tahu ke tak?" Ya, tahu. Tahu dengan gapo? Nak wayak tak alai. Kalau tak mengaji. Bila mengaji dah ni, tahu sabit sabit Allah ada sifat ilmu di dia. Allah kuasa, sabit ada sifat perkuasa di dia. Allah kanak, sabit ada sifat perkanak di dia. Semua sifat ma'ani kodrak iroda ilmu hayak samik basur kalam masuk dalam sifat ma'ani. Tu sifat basur ado ado di Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu tahu dengan zat. Kalau kata tahu, Allah Ta'ala tahu.
Dah eh, tahu dengar gapo? Tahu. Ada kerah lagu tu, orang panggil Mu'tazilah. Pegai lagu tu menyalahi ahli sunnah. Berdoso. Ha, berdoso. Tak ada siapa kupu. Berdoso. Ha. Berdoso. Sabik pun, tu has syarat ni tekai suruh kita mengaji. Ambil tahu kata ada sungguh ada deza Allah Ta'ala. Ha, satu situ wajib. Ha, apa? Satu sifat ilmu. Artinya pengetahuan. Ha, pengetahuan. Ha, bukan mengetahui. Itu tak luk. Ada pengetahuan. Yang ini satu nama bagi satu sifat yang ada deza sedia kalau. Ada deza Allah Ta'ala. Dan tidak jahilnya, hati lazim. Ha, bila dah ada sifat pengetahuan di Allah, tidaklah jahil. Ha, tidak jahilnya tu istihalah. Mana dalil? Ha, firman Allah Ta'ala. Inna Allah bikulli syai'in alim. Ha, artinya, bahawa sungguhnya Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sewaktu, itu Allah tu yang mengetahui. Ha. Apa di sini? Kalau gitu syai di sini bi kulli syai'in dengan tiap-tiap sewaktu sini tak sama dahlah dengan wa huwa ala kulli syai. Ya, syai'in juga sini pun syai'in juga. Syai'in hak qadrat. Ha. Segala benda mungkin. Ha. Allah kuasa atah tiak-tiak mungkin. Hening Allah tahu segala sewaktu tiak-tiak sewaktu tu sewaktu daripada wajib, daripada mustahil, daripada harus. Ah, tiga-tiga. Bukan mungkin dak lah. Hening lain. Kalau gitu lain-lain. Lain. Maknanya inna Allah bi kulli syai'in syai'in minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Adapun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak qadir tu syai'in syai'in minal mumkinat. Nampak? Ngawi gitu gitu. Allah Ta'ala kuasa sekalian benda mungkin. Tak masuklah wajib, tak masuklah mustahil. Kuasa kan hak mustahil, mustahil mustahil ni Allah dua. Boleh ke Allah dua? Allah kuasa ke waktu hesa lagi jadi dua dengan dia? Ah, bukan lagu tu, bukan. Tuhan kuasa ke nak buat anak dia? Ah, kuasa ke? Kalau kita tak kuasa, takut. Ah, takut eh. Dak benda mustahil Tuhan tak bertakluk. Ah, Tuhan tak bertakluk. Hak wajib pun Tuhan tak bertakluk. Anu qadrat sudah mengaji dah. Hak ni ilmu. Bila ilmu syai'un sini daripada tengok hak kita dan ilmu itu ialah satu sifat, namu bagi satu sifat yang ada ia sifat tu deza yang nyatalah atau inkisah ilmu dengan mana inkisah sabit ada sifat ilmu nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus habis. Mengetahui ia Allah tu akan diri perkara hak wajib dan diri perkara hak jaiz dan diri perkara apa dan diri perkara hak mustahil. Maknanya Allah Ta'ala tahu dan mengetahui akan hukum kedua-duanya. Kalau hak mana hak wajib, hak wajib dan hak jaiz Tuhan tahu akan hukum dia tu hak kedua-duanya. Adapun mengetahui ia Allah Ta'ala tu akan hak mustahilat, hak mustahil iaitu mengetahui akan hukumnya juga. Kerana diri mustahil itu tiada sabit di dalam maklumat Allah Ta'ala. Nampak? Ya bahasa tu kalau kita buat pergi kau payah, ya kau payah sikit. Nanti kita buat pergi semula. Kita hurai semula. Nak wayak kata, Allah Ta'ala tahu akan diri perkara wajib dan diri perkara hak jaiz diri itu. Dan mengetahui akan hukum. Kedua-duanya hukum pula. Diri perkara hak mustahil Tuhan bukan tahu siapa diri perkara. Nak tahu ana diri perkara hak mustahil tak terima ada.
Ah, mustahil ni ya benda tak terima ada. Nanti kita nak bahas sikit. Jadi mustahil ni kalau kita nampak bahagi kat dua. Mustahil zati, mustahil li ghairihi. Ha, orang mengaji nanti tanda, nanti ingat. Ah, kalau makcik ayah-ayah dia nanti dengar. Mustahil ya ada dua. Ada mustahil zati, ada mustahil li ghairihi. Mustahil aridi itulah. Dan mustahil zati tu dua pula. Ya habis tu orang yang mengaji usul ni tak sempat mengaji ni payah. Zati tu tubik dua ya, zati li ghairihi. Zati tu hak tetap. Li ghairihi tu sandar dengan hak tu kalau gitu gini kait-kait tu. Li aridi hak baru datang. Ada pemustahil zati tu dua pula. Dua pula. Mana mustahil zati muqayyad? Dan mustahil mustahil zati mutlak. Muqayyad mutlak. Muqayyad kai mutlak semata-mata mustahil. Kalau kita nak misal hak muqayyad ni hak balah mano? Iaitu mustahil muqayyad ni pada hakikat tak terima ada sekali-kali. Mustahil-mustahil tu mana tak terima ada sekali-kali. Tak terima ada sekali-kali. Yakni mananya tak terima sekali-kali. Tetapi muqayyad ni yakni terikat ada istihalah dengan selama-lama wujud zatnya. Selama ada wujud. Mana seperti kalau kita nak misal gak sunyi jirim daripada mengambil lapang. Supaya kita kata ambil gelas tak tah meja. Sebelum ambil gelas tak tah meja tu sama. Angin pun dah ada. Udara. Bila ambil gelas tak puk di atas meja, tupuk patak gelas nak duduk atas meja tu, kena beralih, kena pindah. Kena kelecak tu baiklah angin tu panggil mengambil lapang. Tu. Mengambil lapang tu oleh jirim. Tok situ pupuk walaupun angin kena pupuk tu baik. Kalau air pun kena sepak tu baik. Pas datai-datai sunyi. Sunyi jirim daripada mengambil lapang. Dok jadi pesen tu. Mustahil atau mustahil muqayyad. Mustahil zati mutlak yakni hakikatnya tiada menerima. Tak terima tu semata-mata dah. Tak terima sekali-kali. Tak terima ada sekali-kali. Seperti syirik. Seperti ada syirik al-bari. Syarikul bari. Seperti wujud ada syarik al-bari. Ada Tuhan seorang lagi. Tu apa panggil? Mustahil zati. Mustahil zati mutlak. Mustahil zati mutlak. Tiada menerima ada sekali-kali supaya ada Tuhan hak seorang lagi. Dan segala lawe bagi sifat hak yang wajib Tuhan kuasa. Hak lawe bagi Tuhan kuasa lemah tak terima sekali-kali. Tak timbul duk kuasa situ dah. Sabit dalam Quran kata kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Wa mari lam yalid wa lam yulad. Tak terima selama-lama. Anak dia beranak tu tak terima selama-lama. Wa mari dengan lam. Bukan kata tak ada anak, tak ada anak. Ainya ada terima ada tu kita mungkin. Allah mustahil terima ada sekali-kali. Kalau gitu dan adapun mustahil li ghairihi ataupun mustahil li aridi tu maka iaitu ketiadaan wujud mungkin di dalam masa yang yang telah ditakluk oleh ilmu Allah Taala dengan wujud Allah Taala di dalam demikian masa. Allah Taala sudah takluk, sudah takak siap dah tanjizi qadim sedia kala katanya nak adalah Yusuf ataupun Muhammad satu masa. Pak kita gi kata tak terima sekali-kali tak leh benda de Tuhan telah takluk oleh tanjizi qadim duk nanti masa tanjizi hadis baru terima benda tu. Pak kita kata tak terima ha tu hak tu orang panggil mustahil li ghairihi. Maksudnya nak royak kata benda mustahil tu Tuhan tahu juga. Tahu bukan tahu diri perkara. Tahu hukum.
Allah sangat mengetahui kalau diri perkara tu hak wajib dan hak jaiz. Mengetahui pula akan hukum pula dah. Tahu diri perkara. Tahu katakan hukum dia tu pula. Adapun hak Allah Ta'ala mengetahui ia Allah tu akan mustahil, iaitu Allah mengetahui akan hukumnya juga. Hukum mustahil. Hakikat tak ada. Tak ada. Nak kerti kena tak ada. Benda tak ada lagi dah. Tak terima nak ada. Habis itu. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia di zat yang nyatalah, nyatalah inkisyah. Orang panggil takluk inkisyah. Segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus tadi dengan ilmu, dengan sifat pengetahuan ia itulah. Ilmu dengan makna dengan sifat dia itulah sifat ilmu. Yakni dengan pengetahuan tidak jahil sekali-kali. Tak terima jahil sekali-kali. Kita ni ilmu-ilmu pun kerana kita ni mungkin, bila mungkin tahu banyak mana sekalipun selagi akhir hilang. Sama ada hilang dengan sakit, sama ada hilang dengan mati, right? Nak wik ilmu ke anak tak boleh dah lah. Mati kita ilmu sekali dengan kita pergi. Hak ni lah hak takut di dalam hadis Nabi SAW katanya, sungguhnya aku nak cabut ilmu daripada dada hamba-hambaku tu, bukan aku cabut so gitu. Aku cabut dengan bahawa biqabdil ulama, dengan mematikan orang lain. Atau sakit amapu nak mengajar tak boleh. Ilmu dia pun korai. Hingga mana tu habis ya buku aliman, habis atas dunianya mematikan oleh Allah. Tengok orang aling duduk kau mati. Bila mati habis atas muka bumi, tak boleh lah ia kena latih orang geti-geti kena ada di atas muka bumi. Latih lah. Bila latih letaklah tu imen tu, tu imen ni pasu ilu. Kita orang kampung kena pergi tanya lah bila timbul satu masalah. Super raya ni, raya ni balas mana weh. Kalau kita tak pakai kaedah kot, kena turut muka. Turut muka. Sabit tu nak ada raya tu, nak ada raya hari Sabtu. Kita nampak anak bule, tak nampak anak bule sabit raya hari Ahad. Di nampak anak bule di Mekah ni, ya raya lah hari Sabtu, Arafah hari Jumaat. Kita nak puasa bersama-sama turut Arafah hari Jumaat, tak apalah. Raya tu kena raya hari Ahad. Pagi tanya, tu ime pasu ilu. Ya raya fa'ab tau birai di ilmi. Ya raya dengan tidak ada ilmu, dengan tidak turut jemhur ulama, orang-orang duk turut pakan. Tak ada turut. Bila tak ada situ, tu masalah tu tak apalah. Lain-lain lagi. Banyak timbul masalah. Kita kena tanya. Bila tanya, royak dengan hati tidak ada ilmu, padallu wa udallu. Habis, sesat habis. Orang menanya, orang beroyak. Itulah tempat takutnya. Itu nak royak ilmu. Hak tu, tak habis-habis. Tak ada situ lah. Ilmu kita, ya kau habis. Ilmu kita ni hilang. Ilmu Allah tak hilang. Tidak jahil sekali-kali. Kita terima jahil, terima hilang. Dia siapa tangga tu? Kau duduk. Tak tahu apalah. Nyanyok lagi. Habis Allah. Takut tu kita kena ingat ilmu Allah Ta'ala saja. Ilmu yang ada di kita. Sabit kita pandai sikit-sikit yang Allah Ta'ala beri. Kita beroyak lah. Beroyak. Wih kok reh yang nyata. Wih kok reh yang kita ambil daripada ijazah Tok Guru. Ijazah Tok Guru mari datah tu. Royak wih kok reh. Bila orang sudah ambil dah tu, sudah dah lah. Itu orang panggil ilmu kita dibesarkan igi kepada orang lain pula. Kalau kau duduk taruh ni, kita mati ilmu yang nak bui ke anak kita tak boleh lah. Nak jadi besarkan tak boleh. Besarkan ni harta ni, rumah, sewa, harta, kebun. Tu ya. Kalau gitu,
kita kena bui lah kau orang. Bui tu jangan we jadi balah. Bui hak ahli sunnah wal jamaah. Ha baik, berhenti situ dekat tu dulu. Lepas tu pula ia kata di sini. Ha, dan bagi ilmu itu satu takluk jua. Ha, satu takluk ya. Ilmu ni satu takluk. Takluk apa? Takluk tanjizi qadim. Ilmu ni takluk tanjizi qadim. Yani artinya berlaku mengetahui itu dan lulusnya mengetahui segala perkara itu tu pada sedia kala. Yani meliputi pada azali lagi dah. Ha, sedia kala, sedia kala meliputi atas barang ada tiap-tiap sewaktu tu dengan dia lah. Dengan barang tu lah meliputi pada azali lagi dah. Allah tahu. Allah Ta'ala telah tahu. Kita nanti terima. Duduk-duk lah ni. Tuhan telah tahu sedia kala. Kita nanti berlaku baru tahu. Ah, begitu. Ah, begini. Supaya menyakit COVID ni. Habis dah weh. Hari ni hari prakak suruh buai dah. We met hadut di hidung kita tu. Baru tahu kata Allah Ta'ala sedia kala lagi dah. Sabit raya. Tahun dulu hak raya, raya haji tahun dulu tu. Oh, telah duk sibuk kuat tu. Telah duk sibuk kuat tu. Kena duk kat tua tu. 12 hari, 15 hari. Tahun ni lepas siapa ke orang boleh pergi ke Mekah, boleh pergi buat haji. Allah haji akbar pun ada. Haji haji terlebih besar pahala dia nyo. Nampak. Tu nak wayak deh. Tu he sedia kala lagi dah tahu. Tahu kata nak buat tu, buat ni, buat tu. Tu tanjizi qadim, telah tahu sedia kala lagi dah. Tanjizi berlaku lulus mengetahui tu segala perkara tu hak nak buat tu sedia kala lagi dah. Tu he telah tahu sedia kala. Gini. Tu negeri kita ni nak jadi gini, nak jadi gini, nak jadi gini. Sabit tu kalau kita orang mengaji tasawuf, kita gitu wak cagare wak jadi anakut kita ni cadai bela-bela dah. Orang panggil duk berubuk tarbiyah. Duk berubuk tadbir dengan Allah. Syirik kofi. Allah Ta'ala buat sedia kala dah kita mari duk tadbir juga cara diri kita. Tasawuf ya tak si. Kita orang ahli zuhid tak apa. Ai nak tanya diri ya weh. Boleh 10 rai, boleh 1 rai, 2 rai. Tu kalau nampak, kalau nak buat bekal mati sikit lagi. Tu buat apa? Takut sikit lagi ni siap lah gitu gini gitu gini. Kerana kita tak tahu diri kita masuk di dalam usaha ikhtiar tu tak apa dibangsa pada hamba. Jangan kosak kata boleh wi bekah. Aku cadar dah ni 10 rai wi ke anak cucuku. Nah caya anak cucu, anak cucuku tu tak sesak cerak dah. Jangan pergi lagu tu. Allah Ta'ala lah tepat menetak. Sabit Allah tahu nak jadi kuk mana-mana ni. Allah Ta'ala sangat tahu sedia kala lagi dah. Kita duduk situ tak apa. Dia mau nak royak kata kita duduk dari negeri ni Allah susah sangatlah ni. Minyak pun mahal, minyak pun mahal, makan ni pun mahal, sikit lagi tu mati habislah. Mung tahu ke? Dah, Allah sangat tahu. Allah sangat tahu. Pas jangan dia buat pandai-pandai lah. Usaha ikhtiar dibangsa pada hamba, wi bekah tu Allah. Makan kenyi, bukan makan tu mengenyi, Allah mengenyi. Tapi Allah buat kenyi tu di sisi makan, di sisi beras, di sisi nasi. Allah buat kenyi tu di sisi nasi. Bila makan, Allah menyebabkan kenyi. Bukanlah benda tu. Begitu juga kalau tak ada, Allah Ta'ala wi kenyi dengan ketiadaan benda pun boleh kenyi. Tu boleh kenyi. Tak ada makan sekarang. Sepuk orang tu, orang tasawuf. Ya makan apa? Ya duk galak, duk suka, duk cita nak bersaing dengan Allah. Hingga tak makan sekarang. Kenyek ke tak? Allah, we kenyek. Apa tak sah dia buat pandai-pandai lah. Kata sikit lagi, pakat mapuh, bih, pakat mati, bih. Kerana apa? Minyak pun mahal, barang pun mahal. Nak makan tak ada, matilah. Jangan-jangan dia buat bubuk tadbir dengan Allah. Kita terima perintah Allah. Kita terima. We jadi tetap di bawah perintah Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala pego kita. Allah Ta'ala jamin kita. Mana tengok tu. Ya suruh kita buat baik ya. Wa'mur ahlaka bis solah. Ya suruh kita ni perintah diri kita. Anak kita we buat baik. Semayah be. Tu. Ya tak ada suruh kita cari. Duduk bergelisah dengan hal make. Turut tengok ayat tu tu. Wa'mur ahlaka bis solah. La. Apa? Wastabir alaiha. La. La nasa'aluka rizqan. Aku tak ada ti. Aku tak ada tekan mung suruh duk cari duk jadi fikir dengan haruzki. La nasa'aluka rizqan. Nahnu narzukuka. Aku orang yang memberi rezeki bagi mung. Mung tak usah duk gelisah lah dengan habak rezeki ni kerana nahnu akami ni. Nahnu narzukuka. Kami inilah yang merezekikan bagi engkau. Bagi mong ni lah. Kita buat baik. Kita to'ak ke Allah. Sudah. Tak usah buat kaluk. Ini tetap ilmu kita mengaji malam ni. Jangan buat kaluk-kaluk lah. Banyak. Tu banyak kita duk kata gitu, kata gini. Allah Ta'ala sangat tahu. Tengok lagi. Dan makna apa? Tanjizi kodim saat ni. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib tu. Kok mana kita nak tahu? Allah Ta'ala tahu hak wajib, baik mana? Tahu hak mustahil, baik mana? Tahu hak jaiz, hak haruh ni tahu, baik mana? Kalau gitu, dan makna mengetahui ya Allah tu akan segala perkara hak yang wajib tu. Yakni mengetahui, tahu Allah Ta'ala tu kata dengan sungguh dan mengetahui. Dengan tahu kata sungguh. Hak wajib Allah Ta'ala wujud, Allah ada. Allah ada, Allah kuasa, Allah tahu. Allah Ta'ala tahu kata wajib benda tu wajib yang ada pada dia. Ya tahu kata Allah tu sifat salbi, sifat nafsi, ya tahu habis. Yani tahu dengan sungguh, tahu dengan sungguh. Supaya kita ni, kita tahu juga, tahu kan? Tahu kata kita ni ada ruik kata ada ruik misalnya. Kita tahu sungguh. Sungguh apa? Sungguh kata kita ada ruik misal. Atau kita ni tak ada ruik. Kita tahu juga. Sungguh kata aku tak ada ruik. Tahu dah diri kita. Kita tahu. Ni misal. Allah sangat tahu lagi. Sekali yang wajib ni. Misal bubuh. Bubuh yang wajib. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Ia tahu kata dia bersifat dengan sifat ilmu. Sungguh ia tahu sungguh. Kita tahu. Ala kodah tu hebui ilmu pada kita. Kita tahu. Orang yang tak tahu apa langsung tu orang bodoh, orang gila. Tanya apa tak tahu iling-iling ting-ting-ting. We nasib makan. Orang tak tahu sungguh orang bodoh. Atau hadis kanak ki kata dan makna mengetahui ia akan segala perkara yang wajib mengetahui dengan sungguh. Perkara tu. Dan mengetahui segala hak yang mustahil. Tahu kok mana? Tahu akan hukum dia tu. Hukum mustahil. Kata mana? Mengetahui kata tidak. Ini sebuah hukum. Ini sebuah hukum. Mana? Hukum. Ini sebab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lemah. Hukum dianya mustahil. Ma la yutasawwaru fil akli. Tak terima, tak tersaur dalam otak kepala kita nak kata benda tu sungguh. Lagi ada. Allah pun tahu juga. Tahu kata benda tu tak ada lagi dak. Ha mustahil. Misalnya lemah tu hai. Lemah tu hai tu mustahil. Lemah tu hai tu mustahil. Tu hai tahu. Tahu nak tahu kata lemah tu sungguh kata dak sekali di dia. Tak dak sekali di dia. Ya tahu juga. Tahu dengan jalan tidak. Nu tahu dengan jalan sungguh. Sungguh. Ada dia tu. Ya tahu sungguh. Tak ada dia tu. Ya tahu. Tahu ku tidak sekali. Dan mengetahui perkara yang harus tu mengetahui akan ada atau tiada atau akan ketiadaannya. Ya tahu habis selagi akan ada. Mengetahui akan ada, ya tahu kata ke ada. Atau tahu kata ketiada, ya tahu. Atau akan tiadanya, ya tahu.
Maksud dalam mungkin alim Allah telah mengetahui oleh Allah Ta'ala kata lam yujad tak akan ada. Ha tu. Maksud dalam mungkin juga. Anak orang mandu. Mungkin. Mungkin dengan tak ada anak. Duduk dalam terima ada. Terima ada. Terima terima ada. Tapi di sisi Allah Ta'ala alim Allahu annahu telah mengetahui dah di sisi Allah Ta'ala kerana tanjizi kodim telah lulus. Sedia kala lagi dah kata kita ni tak ada anak misal. Bila tak ada anak, tak dapatlah anak. Tapi kita tu duduk di dalam terima ada dah kita tak tahu. Allah sangat sedia kala lagi dah tahu kata tak ada anak. Nampak? Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah Ta'ala di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil. Kita dah kena we kena dulu. Allah Ta'ala telah kandak sedia kala lagi dah. Allah Ta'ala tahu sedia kala dah kata kita ni nak jadi gini, nak jadi gini, nak jadi gini. Pia nak tahu. Super Haji Akbar ni kalau orang tahu ni pakak gi nah. Tak tahu kerana tu pahala dia lebih. Lebih tu Allah Taala tiliklah siapa lebih. Bukan we lebih belako. We lebih belako. Main dengan tak tahu sekarang ni nak lebih kok mano. Main dengan tak tahu sekarang ni nak lebih kok mano. Tapi haji ni dia royak dah. Ana al-hajjul mabrur, haji hak molek tu tidak ada balasan, laisal jazaa' illa al-jannah, malaikat syurga. Nak janji syurga bagi haji. Tak kira akbar tak akbar, tiap-tiap tahun siapa dia awak molek. Siapa dia awak molek? Boleh pahala, pahala syurga. Tapi kalau orang wak tak kena, wak tak kena, tak kena, apa tak terima pak dah. Tak ada kira akbar tak akbar deh, pelesu dia mula-mula lagi dah. Niat di rumah hingga pelesu dah. Tu dia. Ya duduk di kita. Baik insya-Allah. Kita nantilah, kita nanti azel lah, kita nak gi, kita nak gi. Ha niat gitu kita azel. Berasa nak gi ke Mekah we, berasa nak gi ke Mekah we, nak gi mengaji we sungguh, nak we reti, tak usah ada kira make. Tak usah kira tepat, tak usah kira sedak situ sedak sini, kira sedak tu sedak ni. Ini ni sebuah amalan nak we kena, nak we sah lagi terima oleh Allah Ta'ala. Reti rukun syarat supaya bab semaya, reti rukun syarat. Rukun syarat haji ni perkara. Lepas tu cara syarat makbul nak we terima tu banyak perkara. Hak tu lah hak kita susahnya. Kena duk jaga. Barulah boleh akbar atau akbar tu baru dapat. Baik, ni kita seli sini ratik. Seli sini ratik. Nak we lah. Nak wayak kata Allah Ta'ala telah tahu sedia kalau. Lepas kita duk berasa saya, saya, saya tu hati kita orang mukmin. Benda baik kita tak boleh buat berasa saya. Kalau benda baik kita tak boleh buat, tak ada rasa gano. Itu ilama man min alamatil mau min ama min alamati mautil qalbi, alamat orang mati hati ialah ia tak ada rasa saya hak kebaikan dan ia tak ada rasa sesal kalau dia buat jahat. Itu ilama. Lepas ni kita berasa saya, saya pun tak apa insya-Allah kita minta berdoa wi Allah Taala akak kita boleh naik haji insya-Allah. Baik. Hani kita tahu dah kata Allah Ta'ala sangat tahu. Allah Ta'ala sangat tahu. Tahu diri perkara wajib, diri perkara hajaiz dan juga hukum wajib, hukum jaiz pun Tuhan tahu. Dan Allah tahu, Allah Ta'ala tahu akan hukum jua hak mustahil tu Tuhan tahu akan hukumnya jua. Kerana diri mustahil tu nak tahu diri mustahil tak leh. Benda tiada sabit, benda tak ada pada maklumat Allah Ta'ala.

0: Ining ni, hari satu kedah-kedah ni, hari yang telah buai dah, mat haduk di muka kita. Ha tu. Dan kita mengaji tahu situ, Allah. Ha, tu hewi cuba kepada kita. Sabit tu ya tanjang hewi kita berkecek banyak. Kata gitu, kata gini. Allah Ta'ala telah tahu sedia kalau lagi dah. Kita nanti terima, ha, terima hakikat, terima. Ha, terima retohe Allah Ta'ala. Terima kata hai Allah Ta'ala. Hatu dia payah tu. Tahu kata sedia. Tahu kata semua barang daripada Allah tu akidah. Iktikadi. Tetap di bawah kata hai dia tu. Hak tu dia panggil zauqi. Sauh. Mengaji usuluddin tahu kata semua mari daripada Allah Ta'ala belako. Bila mari pada zauqi tasawuf, kena tetap di bawah reta dia. Bila tetap di bawah reta dia, manis sejuk, marah, apa sakit, bala, semua, seni, sehat, tak ada kata pun. Allah Ta'ala tahu, sudah dia kalau lagi dah. Baru seni perut duduk situ. Tak gitu duduk berasa susah. Oh, susah. Ha, susah dah kita duduk berubuk katik. Dah lepas we ketuhai ke tak apa dah hak dia. Nak jadi pesen mana pun hak dia. Berapa banyak sains-sains kita mati. Mati gila hak dia panggil. Learning bukan kata habis COVID tak ada dah lah orang mati. Duk mati galik-galik. Buku mati ni kullu nafsin za'iqatul maut. Duk mati tak ada bererti-erti kerana umur ajar dia tu. Tapi sahabat musabak dia tak habis. Habis hak ni hak lain pula. Ha, nampak. Nak boleh ke hurai gini pun kalau Allah Ta'ala tak hidayat taufik, ambo tak boleh hurai. Allah Ta'ala tunjuklah ni boleh kita berkecek hurai. Ini buat sama tarah tidur mak-mak ayah-ayah, semua adik-adik, semua pelajar hadut mengaji tiap-tiap malam satu malam kami. Sama tarah nak buat tidur boleh kita mikir kata semua ti Allah sungguh babo duk royak ni. Ya sungguh. Pakat-pakat berdoa lah ibabu ni sehat boleh duk mengajar lagi insyaAllah. Itu dia katanya di dalam kitab ni. Dia kata dalam kitab ni. Tidaklah terdahulu jahil dan berpapah hak tu lah tu. Dan dan dalil pula. Dan dalil yang menunjuk kat atas kata ada ilmu tu di tuhe tu. Ada kata ilmu tu ada. Sabi ada ilmu di Allah tu lah Allah Ta'ala tahu. Sabi ada sifat pengetahuan Allah tu sangat tahu. Allah Ta'ala tahu tu. Cer mano dalih. Ha, kita fikir tilik kepada makhluk ni. Ya tak boleh kira ya kena fikir kepada makhluk. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil zati. Jangan mudah tilik pada Allah. Mungkena tilik pada benda ada kena jadi ni. Makhluk ni lah. Makhluk benda ada kena jadi. Tilik ke honing. Tengok ke honing. Tengok kanu. Maka jika Allah Ta'ala tu kalau ya dia tu tidak ada sifat ilmu di dia. Nah, caya adalah ia tu kena jahil. Ya tak boleh kira kita. Kalau tak ada sifat ilmu, kita jahil. Kita mengaji reti, barulah kita ni aling. Aling so, aling dua, tiga. Bila banyak, aling banyak. Tu tapi nak kata aling tu tak boleh berasa lebih kena tahu. tak ada jahil kita. Cuma boleh reti sikit. Hatu dia. Sabi ada sifat pengetahuan Allah Ta'ala tu ilmu. Ilmu tu sedia kalau lagi dah Allah tu. Sabi kita nak lebih pada Allah tak boleh. Maka apabila jahil. Kalau tak ada sifat ilmu di Allah. Allah Ta'ala jahil. Kalau jahil. Tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Kalau jahil, tak boleh nak menentu, tak boleh nak khandak. Supaya kita ni pandai. Supaya kita kata, Datuk tu pandai jahit baju, molek. Ya jahit baju Teluk Belangor ni pandai, molek. Ya jahit baju moden pun jangan ikut molek. Kak tu, baju moden kena kak. Kalau baju Teluk Belangor ni kena Datuk. Orang dulu-dulu. Ya ada ilmu, ya mana ya dia ni... mana boleh buat. Dia gagah. Dia boleh buat. Tentu dia kena ada irodak. Dia kena ada kandak. Bukan buat dengan rata, lalai gitu. Tak, dia kena ukur, kena apa. Tu. Pas tanya pula dah. Dia tu ada ilmu ke tak? Gagah, rain gagah. Awak dengar tak ada terlupa. Awak dengar kandak. Dia kena ada ilmu. Tak ada ilmunya jahit belok. Nya ukur. Ku kerak kain habis 4-5 elo tak tahu penama tau. Kalau tak ada ilmu, mestilah
1: Ha.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

كيف اعتقادك في القرآن؟ Bagaimanakah i'tiqad engkau pada Al-Quran? Tentang Al-Quran tu bagaimana engkau i'tiqad? Ujibah, a'taqidu anna Al-Qur'ana asrafu kitabin أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jawab kata, aku i'tiqadkan, aku berpegang, aku memutus. Kerana maklum i'tiqad dengan mana jazam, a'taqidu mana ajzimu. Aku i'tiqad, aku memutuskan, maknanya aku pegang putus bahawasa Al-Quran itu ialah semelia-melia kita. Asrafu isim tafdil, asrafu kita bin semelia-melia kita, ataupun kita yang paling mulia. Boleh kita buat idhafah sifat kepada mausuf. Pusinya annal qur'ana kitabun asrafu min kutub, minal kutub. Quran itulah semelia-melia kita, ataupun Quran itulah kitab yang paling mulia, yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Maknanya anzalahullahu, boleh kita bawa jemlah tu khabar annah yang kedua. Mana-mana khabar yang pertama tu mufrad, khabar yang kedua tu jemlah. Ada apa boleh dalam Quran dah datang macam tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Eraknya zalikumullahu khabar rabbukum khabar yakruwa la ilaha illahu jumlah. Khabar ketika jumlah annal a'taqidu annal qur'ana asrafu kitabin anzalahu. Dah boleh pakai istiqnah nak menyatakan Quran itu ialah telah menurun akannya Al-Quran itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi, atas semelia-melia segala nabinya. Nabi yang paling mulia sekali segala nabinya, Nabi Allah. Siapa dia asyrafi itu? Badak ataupun atas bayan ialah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kitab Quran tu semelia-melia kita, turun atas semelia-melia segala nabi alaihi musallatu wassalam. Wa huwa, dan ialah Al-Quran tu akhirul kutubil ilahiyyati nuzulan, ialah Quran tu yang akhir segala kitab hak ia bahasa mari Tuhan. Kitab hak yang dibangsa kepada Tuhan. Kutubil ilahiyah, tak serupa karangnya makhluk ni. Orang tak bahasa Tuhan. Kitab siapa tu? Kitab Imam Syafi'i. Masalah. Muwatta hadis, itu kitab Imam Malik. Itu bahasa ke makhluk manusia. Adapun Quran, Injil, Zabur, Taurat, hak maklum tu, tu kutubil ilahiyah. Kita tak main kitab makhluk, walaupun dibasa pada bila kita rekah kata Injil, kitab Nabi Isa. Tu orang panggil rekah kecek bila hak hurayat, kitab yang diturunkan ke atas Isa. Bunyi gitu. Quran kitab Nabi Muhammad. Kalau kata gitu. Maksudnya kitab ia diturunkan atas Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Murak gitu. Kalau kita dalam sebanyak-banyak kitab, Quranlah akhirul kutubil ilahiyyati. Akhir pada apa? Nuzulan, pada turun. Boleh bawa mansub binan khafif. Nah. Wa huwa, dan ialah Al-Quran lagi. Ini dalam etika kita pergi macam ni dah. Kena pergi beginilah ni. Dan ialah Al-Quran tu nasikhul li jami'il kutubi qablahu. Kitab Quran lah yang menasakhkan. Yang menasakhkan akan semua. Itulah litakuyah. Masuk mabu'u. Bagi nasikhun. Nasikhul li jami'il kutubi. Kitab Quran lah kitab yang menasakhkan semua kitab-kitab. Kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab mana? Kitab-kitab qablahu, sebelumnya, sebelum Quran. Quran lah yang menasahkan. Sebab tu tak boleh nak pakai dah lah. Nak pakai Injil lagi, nak pakai Taurat lagi, tak boleh lah. Pasal Quran dah ni. Apakah kita pakai Quran tu, masuk dia dalam membenarkan Injil, membenarkan Taurat, dan Taurat membenarkan Injil, Injil membenarkan Taurat dan Quran. Tu lah. Kita beriman dengan Quran, meliput tibih lah. Kalau nak pakai Taurat, dia panggil itu tak boleh, kerana sudah dinasahkan dengan Injil. Manakala Injil pula dinasah dengan Quran. Kita pakai Quran, meliput tibih. Makna itu. Itu kalau masa dah kerah itu juga, apa yang kubur, kafir pada ahli kitab. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya, hukum Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu, tu kan lagi hukum Quran. Dan hukumnya, hukum Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu, baqin. Sifat asabaqiyun. Nah, berat domoh tahya dibuatkan domoh jadi mati ya. Bila mati ya, tanwin tu tak ada dah. Dia bertemu dua mati. Baqin bunyi gitu. Buang ya tu baik. Tak ada lah ya. Tanwin mai duduk dia qah. Buang ya tanwin nak duduk mana? Tanwin mai duduk dia qah. Baqin. Baqin. Wa hukmuhu baqin. Dan bermula hukumnya hukum Al-Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Al-Quran tu baqin, kekal ia. Hingga mana? Ila yaumil qiyamati, ila qurbi nak kedik. Kekal tu hingga kepada hari kiamat. Hingga kepada kiamat. Kalau nak kata nak kata begitu pun tak apa juga, kerana ila tu atas tengah tak masuk muriyah. Bila hari kiamat tak ada lah. Hukum tu kekal hingga hari kiamat. Ila yaumil qiyamati. Dalilnya tengok akar dua dia tuan tulis itu, dia kata qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 lah. Muhaiminan dia tafsir sini makna syahidat. Dia tafsir dengan syahidat. Maknanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan telah menurun oleh kami Allah ilaika kepada engkau ya Muhammad al kitaba, aka al kitab ayil Quran. Hal keadaan kita boleh takluk masuk jadi hak, hal keadaan kita multabisan bil haq, yang bersepakai dengan sebenar. Ada sah juga takluk pada menurun dengan sebenar. Hal keadaan kita yang bersepakai dengan sebenar, tak ada batil. Lagi pula hal keadaan kita tu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, yang membenar kita hak turun tu, yang membenarkan barang yang dahulunya
Baina yadai sini pakai mana barang yang dahulunya. Gapa dia barang dulu? Minal kitab atau jenis daripada kitab-kitab. Adalah jenis terbenarnya masuk di Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Lagi pula wa muhaiminan alaih atas pada musaddiqan. Dan hal keadaan kitab tu juga muhaiminan alaih ay syahidan alaih, yang menyaksikan atasnya atas kitab itu. Itulah. Ini ini mana kata kitab ni hukum dia tu kekal, kekal. Bukan saksi, dia tu saksi. Segala kitab dialah saksi. Tak kala itu la yumkinu ayyal haqahu taghyirun wala tabdilun. Tak mungkin akan, tak mungkin oleh bahawa hubungi akannya akan Al-Quran itu oleh berubah dan bertukar ganti. Ataupun mana ubah. Tak mungkin akan dia, tak mungkin oleh bahawa hubungi akannya akan Al-Quran itu oleh taghyir. Taghyir ni ubah. Sabit tu orang ahli kitab duk cari jalan nak ubah Quran awak tak boleh. Tak mungkin. Tak boleh. Baca terkejap kapung kata tak boleh. Bahawa hubungi akhirnya oleh taghyirun, oleh ubah. Wala tabdilun, oleh tukar. Nak tukar, nak pindah, tak boleh. Dalil pula, tengok ke satu bawah tu. Liqaulihi ta'ala, kerana firmannya ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguh kami, tengok saya taukik tu, nahnu, tengok orang taukik, nak oyak, nak tungguh na tu, inna, bahawasa kami, taukik dah mai dengar inna tu, nahnu, selit situ, kamilah, nazzalna zikra, telah menurun kami akan zikr, zikir sini mana Al-Quran, kami telah menurunkan akan Al-Quran, wa inna, dan bahawasa kamilah, kata Tuhan, lahu lahafizun, kamilah yang menjagakannya. Lahu ni jadi apa dia, takluk pada hafizun lakah. Tengok saya taukid banyak tu, inna lahafizun, tak kata hafizun saja, lahafizun, bahawasa kami, sungguhnya kamilah yang menjaga, yang memeliharakannya, kan zikr ke Quran itu. Melihara daripada apa? Daripada taghyir tabdil tak leh. La mubaddila li kalimatillah. Dia kita dah kata. Kita baca ayat. Wa tammat kalimatu rabbika. Adlan la mubaddila li kalimati. Ada. Tak boleh. Tak ada siapa yang boleh tukar ganti. Itu dia. Wahuwa dan iyalah Al-Quran tu. A'zamu ayatin. Ialah sebesar-besar tanda ayatin. Ayatin mana alamatin. Qur'anlah sebesar-besar tanda. Ayat-ayat saya kita larat mana tanda. Nah, maka tanda tu kata pasal baca. Terbenar ayat Qur'an kita tak baca. Tanda juga. Tanda kata Allah bersifat dengan kalam. Tanda banyaklah. Itu ayat. Dan ayat tu tanda pasal buat. Tengok dia buat langit. Buat langit. Tak ada ia seputung. Tak ada gantung di atas pun tak ada. Tengok kita ada buat langit. Paling kata buat langit, kita letak atas tiar. Kata tak ada tiar pun gantung di atas. Ya Allah Ta'ala buat langit ni, biwairi amadin tarawunaha, dengan tidak ada tiang. Yang kamu lihatnya, tiar tak ada. Itu ayat. Ayat panggil ayat, tanda. Maka besarnya, Quran lah. A'zamu, a'zamu ayatin, sebesar-besar tanda yang menunjuk atas apa? Ayatin ay alamatin dalatin ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qura'alah sebesar-besar dalil yang menunjuk atas kenabian, atas jadi nabi bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuwah tu sifat, orang panggil kenabian.
Nabi tu zat tu zat yang bersifat dengan nubuah, zat tu panggil nabi. Nubuah. Supaya kata seorang tu bersifat dengan ubuah, keadaan bapa. Bila keadaan bapa, maka zat tu panggil bapa. Abun. Ubuah. Seorang yang jadi ibu umumah. Mana seorang tu panggil umm. Ni sebab tu seorang yang bersifat dengan nubuah, sifat kenabian, maka orang tu panggil nabi. Mana dalil sah? Quran dalil sah sekali kata kenabian Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Hagana kata Quran tu azamu ayatin ila likaunihi, ila bagi kata huwa azamu ayah likaunihi, kerana bahawa kerana keadaannya nya Al-Quran a'zamal mu'jizati a'zama nasab tu jadi khabar kaun. Nah merupakan isim nasab khabar tapi masdar ni dalam bentuk idhafah li kaunihi, idhafah ke masdar kepada isim dia li kaunihi, kerana keadaannya Al-Quran ialah a'zamal mu'jizati, sebesar-besar segala mu'jizat. Quran lah besar sekali. Lagi pula panjang Quran ni berkekalan sampai ke kita akhir zaman. Tu dia. Ada pun mu'jizat-mu'jizat yang lain kita dapat tahu secara khabar saja. Baik itulah pegang kita mengenai dengan Quran. Kalau di soal kata bagaimana i'tikad engkau tentang Al-Quran, itu dia jawabnya. Tanya lagi. Su'ila li ayyi syai'in, kerana apakah li ayyi syai'in, kerana apakah kanal Qur'anul karimu a'zamal mu'jizati, kerana apakah suatu adalah Quran yang mulia itu sebesar-besar segala mukjizat. Dah tadi kata kena Quran lah sebesar-besar dalil tanda menunjuk atas kenabian Muhammad, tak ada syak lagi kata Muhammad tu nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan? Kerana Quran ni sebesar-besar mukjizat. Dari tu tanya pula, kerana apa dikatakan Quran tu sebesar-besar mukjizat? Jawab pula Iba. Ni panjang jawapan ni. Panjang ni. Jawab kata innama kanal Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Katanya sesungguhnya adalah Al-Quran itu sebesar-besar segala mukjizat yang menunjukkan atas kata Nabi Muhammad tu nabi sungguh, tak ada syak lagi sallallahu alaihi wasallam, ialah likaunihi, kerana keadaannya nya Al-Quran itu ayatan aqliyatan, itulah ayat tanda ya bahasa akal. Ya bahasa fikir dengan akal. Nano tengok kecek perio tu siapa boleh tiru berkecek macam tu, pahak dia royak semua perkara sungguh semua. Bila dia royak, kalau tu sungguh. Kita tak biasa tahu dia royak, kalau tu sungguh. Kamu nak tahu pun kaji tengok. Sabit tu orang ahli kaji dia tu. Dia kata sungguh. Sungguh. Kalau orang awak kaji dia bergapa. Kaji dia tanah bumi. Awak kaji dia laut. Ada Quran dia sebut. Tengok orang ahli. Orang kaji dia kata, sikit lagi dunia kacau. Lah Quran royak tu. Itu dia. Jadi bagai sungguh. Dia rakyat bagai sungguh. Walau jamin bila pun hak sungguh. Hak lepas mari dalam mudah pun sungguh. Lagi akhir tak tahu bila pun sungguh. Tengok. Apa? Siapa tahu boleh nak rakyat lah tu. Apa manusia nak tahu mari mana?
dia pun otak bijak ahli falsafah dia. Ha, apa dia tak boleh royak lah tu. Kalau royak, khoya-khoya. Belum tentu sungguh tak sungguh. Tapi dia bah, Nabi baca tu, sallallahu alaihi wasallam, bagi sungguh. Ha, lepas tu munggu lain duk halangnya sebab sakia lah. Ha, nak jatuh wakil, kecek di segi wakil. Diri perkara tu, iyalah, gitulah. Ayatan akliyatan. Ayatan akliyatan. Cumanya setengah-setengah sahabat yang demo tak boleh nak terima tu kecek tak sabar. Terkelip hakikat Allah Ta'ala lah, tak taufik, tak hidayah. Sahabat yang mereka tak boleh nak terima tu, kalau kata kecek tentang kiamat, tanya bila? Tak wayak bila. Jadi lalu walhadali menunjuk atas sungguh kiamat berlaku banyak. Apa kalau kita tetap nak tahu bila, yang sahabat tak boleh royak bila, tak percaya. Lepas kita mati tak kita? Haa, boleh tanya. Kita mati sungguh tak kita? Haa, tak ada kata tak sungguh. Haa, tak ada kata kita tak sungguh. Semua mati lah kau. Haa, mati semua. Lepas mati dah lagi? Tak lagi. Lepas sungguh tak kita nak ke mati? Sungguh. Mati bila? Tak tahu, umat itu tak mati. Haa, senang kata gitu kalau kira agak. Tak ada sungguh pun tu lah. Tak mati lagi pun dah sungguh buat Allah. Sungguh dah mati sungguh. Tiap-tiap orang kena mati. Oh, kena mati. Haa. Tak-tak yang kena mati. Apa kata gitu. Pas mati bila? Tak tahu bila orang kata tak mati. Ada ambil dalih dia mau kata tadi. Tanya kemak bila, tak boleh royak bila ni. Siapa ke tak percaya sungguh. Haa. Panggil-panggil apa? Judi-judi-judi pas bodoh. Apa bodoh? Judi-judi-judi cakil lah kan. Oh, bodoh sungguh. Haa, semualah bodoh sungguh dia panggil. Mula kat cerdik-cerdik. Oh, bijak. Bodoh sungguh. Haa, tu baiklah betul tu. Haa, kenapa dah tu? Ha, kita bodoh. Kecik akhirat. Oh, cerdik sungguh. Haa, jatuh ni memang saya buka dah. Baik tu atas klik pada taufik hidayah tu. Haa, so dia buat bangga lah. Dia buat tepuk dada dengan ilmu hak tu. Haa, juga beri. Haa, dia beri sekat tu ya. Haa tu mana katanya likaunihi ayatan akliyatan baqiyatan pula dah tu. Nah, tanda ayat bahasa akal. Apa buku kecek mati hidup kelih. Mati hidup kelih. Mati hidup kelih dia. Duk tengok hak mati ni tak ada biar hidup ni. Walha cerita mati hidup kelih banyak. Kalau orang Yahudi, dia tahu sangat cerita nenek moyang dia apa kali mati hidup kelik tengok Uzair tu. Siapa dia mau agak ke anak tu. Tu. Nah, 100 tahun Allah mematikan dia, mati hidup kelik. Nah, tengok. Ashabul Kahfi, 300 tahun. Tengok. Apa tu nenek dia pergi menajak dengan Musa, tak kala minta nak tengok Tuhan terus-terus tu. Jokah dia diberi, mati beri. Tuhan pun hidup balik. Tengok. Tuhan rakyat kata, wa'il. Qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Tak kala dia minta nak tengok Tuhan terus-terus dengar saja tak jadi lagi. Nak tengok terus-terus, nak tengok Tuhan. Fa akhazat humusahiqatu. Jaqah di Jibril mati bi dengan Musa cakah. Tu dia. Fa akhazat humusahiqatu. Lepas tu Musa duduk merayu-merayu dengan Tuhan lah. Akhir. Tuhan pun hidup balik. Tuhan pun hidup balik. Nah. Hidup balik. Tengok klik. Kapung semula. Apa tengok tu? Walaupun tak berlaku depan mata kita pun dalil tu banyak. Lepas tu tengok bumi kering kontang berbila hujan tu orang kat hijau tumbuh rupuk. Tengok tu dalil banyak. Banyak. Di kita tengok tu bulu duk tumbuh semua kuku duk kerak tumbuh. Allah tu. Betul banyak dalil. Tapi dia tak beri, dia panggil tak beri. Bagi tak beri ni nak isi banyak dalil tak beri. Bagi beri nampak kecil berita bubuh. Telur banyak dah. Hanya beri. Tu. Ini apa tu otak dia beri kita. Apa kali kira kot lain beri molat. Hadunia fikir pandang beri molat. Berkecah akhirat. Lepas selalu. Tengok. Masya Allah. Inilah kata Tuhan yudillu bihi man yasha. Nah, Allah Ta'ala menyesak mereka dia kanak. Dia hidayah mereka dia kanak pergi. Baik. Inilah sahabat tu kata Quran ni sebesar-besar mu'jizat.
kerana dia adalah ayatan aqliyatan lagi baqiyatan madad dahri, yang berpanjangnya kekal sepanjang tahun kita panggil, sepanjang masa. Tengok pak kita ni 1400 lebih ni, tengok dengan kita tushahadu kullahinin bi'ainil fikri, tengok boleh dipandangkan dia. Nah, ke ayatan dah. Mai dengan tushahadu dengan mu'annah, kan dilihat pada ayatan. Ayatan aqliyatan yang baqiyatan madad dahri yang tushahadu. Quran ni ialah ayatan tanda ya bahasa, dapat dengan akal, lagi pula ia kekal, lagi pula ia boleh dipandangkan dia. Kullahinin setiap ketika. Setiap ketika boleh pandai di ainil fikri dengan mata fikir. Kau tengok tak tengok dengan mata fikir tadi. Nah, tengok dengan mata fikir, tengok kita duk baca telolah, tak ada jemung, tak ada apa dah. Apa arti dia tu? Kau mengaji dia mengaji tak tu baik semua masalah lain semua. Tu dia. Bi ainil fikr wa siwahu, dan bermula yang lainnya, ada yang selainnya selain pada Quran, apa lagi minal mu'jizati, dan bermula mubtada wa siwahu, dan bermula selain yang lain daripadanya, lain pada Al-Quran, apa lagi lain tu, bayar dulu minal mu'jizati, daripada segala mukjizat-mukjizat. Ahok kata belah bulan, nah di Mekah berlaku belah bulan, banyak ke mukjizat tu. Hak lain tu in qadha habih ia, hak kata dia ludah, dalam telaga yang masih air, data-data jadi tawar sejuk. Bertengok banyak mukjizat tu. Hak lain pada Quran habis ia, hilang ia bin qidha'i waqtiha, dengan habis masanya. Tak ada bagi tak tengok kesel-kesel. Inilah bekah dia, inilah bekah dia begitu ya. Ada pun Quran jangan boleh tushahadu kullahi, boleh baca, boleh pok. Falam yabqa minha atharun, maka tiada tinggal baqiya yabqa. Baqa yabqi, ya dua bab. Baqa yabqi. Baqiya yabqa. Wa yabqa wajhu rabbika falam yabqa minha falam yabqa minha, maka tidak tinggal daripadanya, daripada al-mu'jizat siwal Quran, ataupun al-mu'jizat ghairil Quran, tidak tinggal daripadanya, daripada mu'jizat selain daripada Quran itu, tak tinggal oleh asarun, oleh kesan ghairul khabari, selain daripada cerita. Nabi SAW pernah belah bulat, dia duduk atas bukit Jabal Qubais, Abi Qubais, syarat dengan tangan bulat di atas pecah dua, belah, terbelah dua, jatuh balik maghrib sebelah, balik masyrik sebelah. Itu kita tahu dengan jalan khabar. Jalan dan air yang terpancar di jari dia tu, siapa beratus orang boleh minum, boleh ambil wuduk, mandi, ada luar. Air dia macam. Dan kita juga makanan yang sedikit saja boleh makan 4-5 orang, tapi siapa beratus sahabat makan, tak luar. Tengok banyak karut dah. Hak tu kita dapat tahu secara khabar berita saja. Kalau kita tengok tak, ada Quran tu syahadu. Tengok. Itulah kata dia semulia-mulia. Lagi pulaknya boleh kata Quran ni mukjiz dah. Kerana kata mukjiz sedekah kecek payah. Kalau kita kira dari segi kalam lafzi, perkataan kerana melemahkan orang. Okay? Ada pun masalah belah bulan tak boleh nak buat sungguh. Syarak pun kali pula syarak pun tak ada apa-apa. Ada berdekih bulan. Tak itu kan. Tak ada bulan di atas dia lah. Buat lagi tak faham tu duk isyarat syah. Syah tak luruh. Kena-kena depan juga. Tak itu kan.
kena depan juga, kena selanjung kalau hak rendah sikit tu. Nah, selanjung siang keren. Ha tu ya. Ha tu Allah galah. Ha gitu mu. Ha tu waktu kena naik lah weh. Ha gini ya, dia akan mukjizat dekat bawah siang, siang, siang buat pinihan tak jadi tak lurus butih bu. Nah, ha tu dia. Ah ha, nak belah bulan ke mana? Apa ni buku Quran? Ah buku Quran. Ah Quran ni buat tengok. Kecek ya kalau kira kecek pas kalau kira. Ah ni kita kecek kalau lafzi lah ni. Ah kecek pas tengok baca tu. Baca ayat Fatihah dan sebagainya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji itu bagi Allah, hanya bagi Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang menjadikan semua alam. Apa alam? Setiap yang ada selain pada Allah juga semua alam. Hak dia belaka. Dialah Tuhan. Ha, dengar dia orang sepatah. Mana? Cari tengok. Dia main tu. Ha, dia kecek sepatah gitu. Pak nak kecek sepatu. Ha, paham makna we kena sepatu. Ha. Ha, tu. Kok mana boleh kata Quran ni mukjiz? Katanya wa wajhu i'jazihi, dan bermula wajah melemuhnya nyo Quran. Boleh kata Quran itu bersifat dengan i'jaz. I'jaz masdar ke tu, manakala bersifat dengan i'jaz, Quran itu mu'jiz, yang melemuhkan. Quran itu ialah yang melemuhkan. Ah, gana kata Quran itu bersifat dengan melemahkan. Ah, jalannya begini. Annahu bahwasanya Al-Quran tu balagha fil fasahati wal balaghati. Sampai ia nawayak kata tinggi dia tu. Lebih dia tu sampai ia pada fasahah. Ah, pada sedap ibarat dia dah wa wal balaghati, dan kemuncuk tinggi isi kandungnya dia dah. Ah, di segi sebutan fasahah, lagi pula mutabaqah apa dia royak. Lapa-lapa dia diguna tu pula dan sedap pula isi kandungnya dia tu. Dan masing kecepat dia tu tinggi kemuncuk balaghah.

ووجه إعجازي أنه بلغ إلى حد hingga sampai kepada bala ila talib pada balagha. Quran tu sapa dia pada fasahah dia, balagha dia tu sampai kepada had. Ha, had sampai kepada sakat setakat yang kharaja. Sampai kepada had kalau kita cakap kid. Ha, yang kharaja an tauqil basari. Ha, sampai kepada had yang keluar ia, kid terlepas keluar daripada kuasa manusia, daripada upaya manusia. Tak ada daya upaya. Nah, tu dia. Nah, kharaja'an tawqil basyari, daripada kuasa ataupun upaya manusia. Tak ada upaya manusia. Nah, tengok lagu sedap, tahu mana lagu sedap pun sedap-sedap, lama habis dah. Nah, nak lagu baru pula dah. Lagu gitu kan. Ah, cicah tu. Anak lagu cicah lain pula. Cicah 2 3 4 hari basi. Tau. Ha, lain pula. Oh, namalah tu. Quran ni siapa kata basi ni? Orang kafir, betul-betul. Kalau orang mukmin pun pupu kata basi ke Quran. Tu dia. Tak ada punah-punah. Tak ada punah-punah. Punah lek kita. Tak baca. Lek itu kan. Ada punah kau tulis satu, ada fadu-fadu. Baca dia anak-anak. Pasal kalam Allah tak ada pun. Dia walak-walak. Allah tu kata tinggi dia tu sampai kepada had yang luar, luar daripada kuasa manusia. Itu menunjuk kata bukan rekah manusia, bukan rekah makhluk pada umumnya. Nah, tengok tu had subah. Apa dia? Bala

Karim. Ah, tengok. Ah, maka aku bersumpah dengan barang hak yang munafik, barang hak mun tak nampak. Banyak. Hak sumpah barang hak kita nampak, hak tak nampak. Mana bila tengok? Nak ayat ke apa? Nak ayat tu innahu bahwasanya Quran itu la qaulu rasulin karim, ialah perkataan bagi rasul karim. Mana perkataan yang turun atas dia? Dia baca we. Ah, wa ma huwa biqauli sya'ir. Dan bukanlah ia Quran itu, bukan perkataan tukar syair, bukan perkataan tukar lagu. Qalilam ma tu'minu, jarang sekali kamu percaya. Tu kata orang kafir. Wala biqauli kahin, dan bukanlah ia Quran itu perkataan tukar hujung. Qalilam ma tazakkarun. Ah, dengan Quran dah sifat Quran. Lepas tu tanzilum min rabbil alamin, ialah Quran tu yang diturunkan daripada Tuhan sekalian Allah. Ha, berdengar. Saya dengar siapa tu yang kata, kalau mudah kata Muhammad buat, ha, walau kalau Muhammad rekoh buat sungguh, walau taqawwala alaina ba'dal aqawi fardu tekedih, kalau Muhammad kita buat-buat kata, kita seli masuk dia. Ya, kalau Muhammad kita buat-buat kata ba'dal aqawi sikit, bukan nanti semua dah. La akhadna minhu bil yamin. Aku nak sanjah Muhammad tu. Aku cik suku. Ha, ni nak kata kau kafir nun tapi buat atas Nabi. Ha, kalau Muhammad kita buat rekah kata aku sanjah. Ha tu. Ha, nampak dah tu. Bahawi. Ha, semai. Ha, tu dia. Kau bahawi semai. Tu mana tuan ibarat gitu. Itu dia kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqadna minhu al wajib. Tengok dia kata kalau Muhammad buat rekah Quran, ah, sembah Muhammad tu maka tak habis. Ha, dia kecek mi pasal kampunglah. Ha, maka tak habis lah Muhammad. Ha, tu nak ayat tu Quran ni dia baca ya. Jibril baca ke dia, dia baca ke umat. Ha, lepas dia muda kata Muhammad reka. Kalau Muhammad dia buat, ha, sembahyang Muhammad tu. Allah. Ha, tengok. Ha, kita tak faham molat. Nah. Ha, kita tak mengajibah tu juwit saja. Itu kan. Ha, tak peringat tu, tak ada arah dah. Ha, tu dia. Belaga Allah kata tu. Ha, kau jadi. Ha, baik-baik. Ha, itulah kita klik ke sini. Ni dia ijab Quran. Hmm. Baik. Wa wajhu i'jaz itu dia. Siapa balaroh dia tu, tinggi masing dia tu, sedap kecek pe dia tu, betul pula dengan perkara.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah. Rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara nayobah kerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

สวัสดีซีซียังกระดัวดาแลรังชางแง่มิวสิกพลัสนาเพื่อมินะซีซียังกระดัวนี่อโดจะก็จะก็กิจไม่ซาปะมาดอเพื่อมินะเนี่ยจะก็กระโปนะฮะกินิ่งจะก็ปรับตารางชีวิตพิชิตง่วงกลางวันซาปะดิโยโฮโดมงาโตตงอฮีดูเดะมากินงาลากูมาโนเดะวิธีดูตงอฮีแกตักวิธีดูตงอฮีเดะเป็นนักเดะตักวิธีดูตงอฮีจางินดูดูตงอฮีเดะปะตักวิธีดูตงอฮีติดดูตงอมาเลวิจุโกจางินดูติโกจางินดูติดดูตงอมาเลเดะSok-mosok mau duduk tidur buku sebelah, buku dua belah tu. Nih, kita kena tidur buku semilai. Tu. Mari kita tengok. Deh. Yang pertama ni, Yosua kita bangung wibanga. Lagu mana bangung wibanga? Bangung wibanga dua sapa tiga je. Deh, untuk wi kita tu rap seng atit yam chau bangun pagi kita tu bangun pagi sebab dia yang hidup tidur pula lepas subuh tu tu dia lepas tu wi kita tu minum bukan minum make make nasi pagi bukan minum dok make nasi pagi sapo dia ho tak ada makan nasi pagi tu terah. Dia terah tukar. Perperian pertikam kita tu tak makan nasi pagi, we makan nasi tengah pagi. Lepas tu makan nasi tengah hari. Nah, tan mu tiang we betul masa. Dia jangan duk lewat. Dia piyo ho duk lewat-lewat tu we makan we banget. Deh, pemula. Deh, patu ngot kafein. Buku apa? Buku lepas ada buku tiga tu jangan dok make kafein. Kapo kafein? Kafe, cha yen, cha kiao, kok pun ada kafein juga. Deh, pemula. Deh, kita tu tak sah. Deh, tak sah make. Tu. Patu kita mari hubung pula. Deh. Ada lagi. Dah pun nak deh. Kita hubung mari sisi yang ketiga. Masa ni kita berhenti dengan lagu atau

Sony CC yang ketiga adalah rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasid lah, kita mari hubung pula dari cara-cara picit nguang kelangwan ni. Haa, tu ya ada lagi dari peminat dah. Kita kena prap tarang ciwit kita. Dah, hodok tidur tengah hari. Dah, petai-petai semua-semua tu. Dah, kita yang hidup tidur. Dah, ngot. kita mari hubung pula dah. At nguang cuang lang si mong. Nah, kita yang tidur lepas ada buku pak. Leh. Ha. Siapa dia ho biasa tidur lepas ada buku pak tu? Tahu nah lagu mana. Leh. Dia nak mama-mama lepas hang tidur tu. Ha. Dalam setelah kita po lari juga. Leh tak wi tidur lepas buku pak. Nah, apa nak deh. Patut tan mu yin. Ha, makan mui yin, makan lepetai tu, belum pukul tujuh malam tu. Ha, jangan duduk makan lepas pada tu. Dah pemenang dah. Ha, kita kena makan belum pada neng tum, ha, pukul tujuh. Lepas tu, lepas pada neng tum, pukul tujuh tu, kita minum air saja. Jangan duduk makan bagai berat-berat. Dia makan cuk-cik-cuk-cik. Ha, makan nasi. Makan tepung. Eh. Lepas tu kita masuk tidur tu wih banget. Eh. Duduk tidur pukul 11. Pukul 12. Pukul 1. Tukar. Eh. Tukar masa tidur. Tidur wih banget. Ha, pukul apa? Pukul 9. Eh. Pukul 8 tu banget. Lajak. Tapi ada orang duduk tidur pukul 8. Eh. Ha, untuk nak bangun pagi deh peminat deh wak wisok mo. Ha, kita pun ya dilekat deh. Lepas tu jangan duk buka pelita biar kita tidur tu. Ha, jangan duk buka pelita bicurah macam. Lepas tu berhenti main telefon tu.

berhenti main meter tengah malam. Kau lama tidur pula. Dek kalau kita duk main gapo telefon, dek duk main fake, lepas main fake buka YouTube, tengok TikTok masalah ni dek. Ha ni jaga-jaga prap terang ciwit picit nguang kelang wan. Siapa ada peminat semua dek. Tengok masa ho orang sangnya Music Plus ni sudah bidah. Silap salah gapo, hope kecek gi karabun minta maaf peminat semua duk dengar eh. Patu klik mari dengar sama-sama nak male pukul 11 sampai pukul 12 male. Dalam masa seje dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat tek 24 J atau so woto jala. Karabun minta undur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam di gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Hak pi dengar masa ni di Cemo ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hak pi duk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi duk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan duduk sing sangat. Koko bawa selamat belaka peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul, kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panas, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu. Lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk pelepah anak cucu my eye. Semoga dia buatnya tak pandai kabar lemah kalau mana gitu, kita kena ingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur-menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, mari jumpa pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

punya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku.

0: أنت مهم جدا في حياتي. الحمد لله على كل حال يا رب. لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله.
1: Yo masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi jawa-jawa tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena jawa pada. Kita kena tidur, kena jawa. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur. Tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga ni dah mik suara apa ni duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa, tidur hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak setiwi tidur apa ni, kalau nak tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Ngoh Malening. Dia buat tewi ke pemenang ambil pergi apa ni sipek pergi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemenang. Ya lah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu, maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak apa ni. Molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam nak fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit, marilah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi, persen-persen ni apa nak. Semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya Pak Minah dah. Betul hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di cermon ni minta maaf belaka. Yo jaga-jaga kesihatan belaka. Di cermon ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapeh hat.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar teseng radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Program Ya La Marathon kali yang ke ini sangat meriah. Lebih 8,500 pelari cipta rekod baru sokong ekonomi tempatan. Pada tanggal 20 ni kat Rakadakom yang lalu, wilayah Tala telah menganjurkan Jalan Marathon 2020 ni kali yang ke-6 dengan penuh meriah di kawasan Majlis Perbandaran Wilayah Jala ataupun Tesa Bahan Muang Jala. Seramai 8,519 orang pelari dari negara Thai dan juga dari luar negara telah menyertai acara. Jumlah penyertaan tersebut merupakan rekod tertinggi sejak pertandingan ini mula dianjurkan pada tahun 2019, sekaligus membuktikan keyakinan masyarakat serta potensi wilayah Jalan sebagai bandar pelancongan bidai sukan yang semakin mendapat perhatian di samping membantu merancakkan ekonomi dan sektor pelancongan tempatan.

gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang.'" Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhab wa la hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

إخوان أخوات طلاب طالبات مسلمين مسلمات جن dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit di celah-celah ujian Allah tipuan asyaitanir rajim godaan hawa nafsu na'udzubillahi min dzalik di atas batang as-siratul mustaqim bihadir rahmanir rahim ala nuril qur'anil azim dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pagi Jumat bulan Safar ...1448... dapat kita berada padanya dengan rahmat Allah dan nikmatnya untuk kita sama-sama mengisikan hidup kita dengan sebaik-baik ajaran, sebaik-baik amalan, sebaik-baik apa dia cara hidup kita. Di antaranya yang kita tidak berapa gapa dia sehat lagi, iaitu kita la ilaha illallah, jauhi daripada Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarinun. Allah, itu antara perkara yang rajik kita kena berimek supaya kita jangan berada dalam ayat seperti ini sama sekali, di mana ayat ini adalah satu sunnah Allah kepada hamba dia dalam dunia ini. Na'udzubillah min hadis sunnah, iaitu sesiapa yang lupa dan menjauhi la ilaha illallah akan ar-Rahman, akan mengingati ar-Rahman la ilaha illallah, wa man ya'ashu an dhikrir Rahman. Allah, sesiapa yang buta, lalai, bermaling diri dia daripada ingat kepada Allah selaku pembawa rahmat kepada sekalian hamba dia, la ilaha illallah. Asal dia asyar ni mana buta. Siapa dia buta mata tak gari tengok, maksudnya buta mata hati lah. Daripada mengingati Rahman, Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, murahnya dia beri segala benda kita nak belaka. Nuqayyid lahu, kami mengikatkan dia. Nuqayyid lahu, kami menentukan dia. Na'udzubillah min dhalik. Allah, syaitan akan syaitan. Makna kata siapa terlupa pada Tuhan, syaitan lah mari duk jadi tua hidup dia. Syaitan fahuwa lahu qarin. Ada budak dia agak dia mula belik kita jadi qarin dia selalu dah. Na'udzubillahi min qarin syaitan. Maka dia tu adalah bagi seseorang yang lupa pada Allah tu adalah kawan yang baik, perensi dia, peran duduk sekali dengan dia sama. Na'udzubillah min dhalik. La hawla wa la quwata illa billah. Ini peraturan Allah kepada ahli dunia semua.
Allah, kita jangan jadi orang ya'syu, orang buta, orang tak sedar. Kata Allah duduk sekali dengan dia, kata Allah menghidup memati dia, kata Allah duduk menyembuhkan segala sakit dia, Allah segala-gala memberi makan minum kepada dia, memberi hidup yang sempurna kepada dia. Kalau orang buta belah tu, nuqayyid lahu syaitana. Allah, ini rabuk Tuhan raya. Kamilah Tuhan juga mengikatkan dia, nah, memberi kepada dia akan syaitan. Allah, na'udzubillah. Dia syaitan ada sekarang agak habis dalam hidup. Habis dalam hidup dia. Syaitan ni kerja dia, yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, selalu menyeru, membawa akan orang turut dia tu kepada azab sa'ir, kepada azab neraka sa'ir. Maka marilah kita ingat pada Allah semua. Tak ada ingat apa dia doa kita. Nak masuk rumah tu, baik rumah. Masuk sejik tu, baik sejik. Masuk bilik air tu, malak bilik air. Nak tidur, nak bangun, nak makan, nak kerja, nak tu baik rumah, nak pergi ke mana-mana. Semua tu kena ingat kepada dia. Kerana kita nak tupai dia, Allah ni adalah As-Samad, tempat tumpuan segala makhluk. Tu mana Allah. La ilaha illallah. Allah prakat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tumpuan, tumpulah pada Allah. Dialah tempat menerima tumpuan segala makhluk. Kalau kita nak tumpu pada dia, ya terima tumpuan sama-sama. Tetapi kalau kita tak setu pada dia, maka inilah dia royak. Dia royak sendiri, nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Allah, na'udzubillah min syarri syaitan min qarini syaitan. Ya Allah, tak jauh daripada kejahatan syaitan dan kepada sahabat baik syaitan kepada kita. Dan sahabat baik syaitan, Allah, orang baik tak seringah, orang semaya tak semaya, biasanya bahan-bahan tidak sungguh. Itulah orang yang di qarin akan syaitan kepada dia. Na'udzubillahi min qarin syaitan. Tak jauh bala sama fa'itanah. Lepas tu kita kena berdoa sama. Nah, Tuhan ni kita tupai pasal mana? Pasal minta. Itu makna tupai Tuhan. Nah, Tuhan pun suruh minta. A'udzubillahi min syaitan rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berkata kepada muhe umat manusia, Tuhanmu tu ayat yang katakan, ud'uni, doalah ke aku, hamba aku. Aku dah nawi untuk saya berdoa. Na'udzubillah. Astajib lakum, aku nak terima doamu. Ya Allah Ta'ala terima, tak ada apa. Sebab Allah Ta'ala tu ala kulli syai'in qadir. Kuasa nak buat segala baca. Nak peracau bukit boleh, nak putus langit boleh. Belakang-belakang tu. Apa tak boleh qadha hajat kita yang halu. Kita minta lah kepada dia. Ya umat Islam. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Terutama dalam semaya kita. Waktu kita baca, iyyaka na'budu tu. Allah, tu kena rapat benar-benar perasaan. Iyyaka na'budu wasa halluh wasa kenduh wasa tak ada gapo di kita ni. Iyyaka na'budu, jadi hamba yang cukup rendah kepada Allah baru kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong. Ingat segala apa kita hajat, kita ingat di iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala terima belakang waktu tu huwacai kepada Fatihah. Fatihah huwacai kepada semaya, semaya huwacai kepada hidup manusia. Jadi duk piramidnya dah nak di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu piramid kepada hidup manusia. Tiap-tiap manusia wajib menjadi ahli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wajib nak di situ.
Nah, apabila kita baca itu, mana kata kita sapa kepada cut sujud kong siwit ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa itu menhak rasul? Semua rasul adalah ahli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ibadat pada dia, hamba dia, patut minta ke dia. Nak minta siapa lagi bila kita tu jadi hamba ke dia? Tapi syarat nak minta kena jadi hamba. Tak boleh jadi nak minta tak wasa dia hamba dia. Naklah kita berasa dia hamba dia dulu, iyyaka na'budu dulu, barulah iyyaka nasta'in. Akan kamu, kami minta tolong. Dalam semaya, pegang-pegang huacai di semaya tu, di Fatihah malah. Hingga siapa Nabi kata, la salata liman lam yakra' bi Fatihah al-Kitab. Penting benar buku Fatihah al-Kitab. Nah, tidak semaya, tak ada orang semaya. Tak ada panggil semaya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ini nak ayat katanya, besar semaya lah huacai kepada, Fatihah lah huacai pada semaya. Tak ada ayat tak, la salata liman lam yarka' dak. Padahal rukum lah kak. Nah, tapi ya berat pada rukum baca Fatihah. Allah Ta'ala Nabi ni, la salati liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semaya bagi orang yang tak baca. Tak baca mana? Kalau baca tak erti, bacalah juga. Sampai itu cakna benar-benar umat Islam akan lima jawapan Allah melalui baca Al-Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim tu satu pembukaan ya. Surah Fatihah mula pada Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuhan jawab, hamidani abdi, hamba aku puji aku. Ar-Rahmanirrahim, Tuhan jawab, asna alaiya abdi, memuji akan aku oleh hamba aku. Nah, Tuhan jawab lagi, Malik yaumiddin, telah menganggapa dia mengangkat akan aku, mana gitulah, puji jugalah, puji pasang jadi kata dia jadi Malik raja kepada hari kiamat esok. Ya ta majadani abdi, telah mengangkat tinggi akan aku oleh hamba aku. We berasa kata Tuhan dia jawab, barulah kita baca Fatihah tu sedap. Sama ada kita jadi makmum atau jadi ta'imi, terutama ta'imi. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jawab apa Tuhan sedap-sedap. Ini adalah perkataan ini adalah di antara aku dengan hamba aku dan bagi hamba aku semua yang minta. Yang minta belaka aku nak belaka. Di nasta'in itulah. Nasta'in itulah ya. Iyyaka na'budu boleh oleh Tuhan. Hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah sedap bila kita baca iyyaka na'budu iyyak. Lega hati kita sebab kita minta dah. Hajat kita ingat waktu iyyaka nasta'in hajat kita ke apa. Sebab nah, kita ingat bukan sebab, ingat saja. Allah Taala tahu bagai yang terlintas oleh hati itu. Nah, na'lamu ma tuwassisu bihi nafsuh. Oleh itu maka jangan lupa hai umat Islam. Di antara barang hak aku nak minta tolongmu ya Allah, hak benar asah sekali ialah ihdinas siratal mustaqim. Hak tu hak ibu kepada segala permintaan dan hajat manusia. Dan tu hak hajat hak tu insya-Allah walau tak ada duit ke abuk pun tak apa, dah kita duduk atas siratal mustaqim. Nah, duduk atas siratal mustaqim mana apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Hak tu nah jalan rasul. Jalan Rasul, jalan Abu Bakar, jalan orang-orang murid nikmat pada dia dah dah. Jalan Musa, Isa, jalan puak-puak dan Adam alaihissalam mula tu, tu adalah zina anam ta'alim siapa kepada Rasul terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'am. Ingat kepada Rasul, ingat kepada Abu Bakar, ingat kepada siratal ladzina an'am ta'alim. Patu ghairil maghdubi alaihim, ingat pada puak-puak zionis, puak jahat-jahat. Nah, waladdallin, ingat pada puak Kristian. Tak sahih, waladdallin tak sahih. Nah, itulah dia dalam Fatihah kita hari-hari 17 kali nak kita hari hak fardu.
kita duk kata belah tu duk minta pada Allah, tapi tuai khabar ada kata duk minta Allah semaya macam mana tak khabar situ. Itulah, nah, banyak manusia yang tak khabar situ. Saya ingat benda belah tu tu saya buat tafsir suratul Fatihah pada 40 tahun lebih dah. Nah, tafsir suratul Fatihah, cari tengok di mana orang duk jual, cari tafsir suratul Fatihah. Sebahasa Melayu jawab kata orang terjemah bahasa Thai dah. Nah, la ilaha illallah. Marilah kita pakap sungguh memahami hidup. Nah, wajib hidupnya sembahyang. Rukun dalam sembahyang besarkan iaitu baca Fatihah. Insya-Allah dah. Marilah kita pakap doa. Karena itu doa. Sembahyang pada umumnya doa dah. As-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang sendiri itu adalah doa dah. Lepas tu, wacai kepada sembahyang ialah Fatihah. Wacai kepada Fatihah ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah dah. Ingat bagi hajat kita, kita minta pada Allah dengan sungguh-sungguh berdasarkan kepada menerima perintah Allah, kata waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Dua tu ya. Ya Allah, da'autuka ya Allah kama amartana ya Allah, fastajib du'a'ana kama wa'attana ya Allah. Wallahu muwaffiqul hadi ila sawa'is sabil. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا حول ولا أعوذ بالله السميع العليم. علمنا ووفقنا لفتح كتابه القرآن العظيم.

شديد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جندا منوسيا yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu. A'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Pagi ini insyaAllah kita bersama dengan suratul Hashri, 545 muka surat bagi Mushaf Osmani. Suratul Hashri insyaAllah sebagai surah yang ke-54 dari segi tertib dia. Ayat dia mengandungi sebanyak 24 ayat insyaAllah ta'ala. Surah ni nama juga surah tu Bani Nadir. Ibn Abbas kata surah ni namanya surah tu Bani Nadir. Salah satu daripada tiga kumpulan puak-puak Bani Yahudi di yang mendiami di kota kota Yasrib pada masa tu, atau Al-Madinah pada masa sekarang ni. Ya, ada tiga bani, satu bani Bani Nadir, dua bani Qainuqa, tiga bani Quraizah, tiga bani fuak Yahudi duk bertapak pegang ekonomi di Al-Madinatul Munawwarah. Nabi buat janji dengan dia, molek pakak duk molek dah, jangan duk tamlai mungkuna, jangan duk balah, jangan duk kelahi, jangan duk orang panggil tak setia terhadap ahli Madinah, pakat bina Madinah Himalat. Ini strategi Nabi. Sebab apa Nabi yakin katanya, bahaya mari Madinah ni, puak Arab akan nak berserah dia ni, puak Mekah. Jadi dia bersatu padu dalam Madinah ni, buat benteng ni kuat. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Islam pegang satu, di bawah satu piagam Madinah dia panggil. Di bawah satu perjanjian Madinah. Termasuknya tiga kumpulan Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani tiga Bani Fuk Yahudi belakang. Yang bertiga keturunan dia panggil. Maka Fuk Yahudi dia tak lekat janji. Sebab dia orang panggil fasiqin. Nabi Musa pun duk keriak dengan dia sangat masa Nabi Musa dulu. Lalu tu dia tak lekat dah. Dia janji mula nak jadi nyalahi janji, nak tipu, nak makan dari dalam. Nah, ayam mikirlah no. Dia nampak Nabi ni mari ke Madinah, mata cerak pada gu, nak punuh pen tipu daya dia akan puak Bani Khazraj dan Bani Aus. Asal orang Madinah ni di bawah dua bani besar, Bani Khazraj dan kepada puak Al-Aus dengan Khazraj. Lalu tu dia nak tipu dua kumpulan ni, dia diperai dua ni. Bani puak Al-Khazraj perai 120 tahun dia perai tak berhenti-henti. Sebab apa? Sahabat dia ni tiga keluarga ni lah mari duk bakar api, bakar, bakar, bakar. Dia perai semua. Dan dia perai, ya perai ni ya timbul kehancuran, kehilangan, kerusakan. Maka tak rak lah. Lek ni kena tak rak dia perai. Ini di antara tujuan Yahudi yang dimula-mula lagi. Bahawa Nabi Maripah tu Nabi boleh satu padu Aus dan Khazraj. Daripada duk perai 120 tahun dah mari dah duk perai tak
berbesar mungku tak ambil menatu mungku dua kumpulan asal dua beradik ya Aus dan Khazraj ni. Tetapi Yahudi wak jadi musuh, akhirnya tak boleh hidup sekali. Tak boleh mati, tak harusnya mana lah sebelah jumlah. Nabi mari satu. Hak ni dia murah sangat tu. Kan dia punah lah. Lepas tu ambil dia katik nak masuk dulu satu. Lepas satu ni benar molek. Tak ada pihak tak say, tak molek lah. Satu Nabi ajak ke benar-benar molek. Dia nak tolak tak boleh. Tapi hati dia tak boleh terima. Sebab dia ni orang wak uji pecah belah. Hari ini orang ada punuhkan sahabat Yahudi bukan sikit. Maksudnya Zionis ni. Ya na'udzubillah min dalik. Oleh itu maka ayat ini sebagai ayat yang mencerita tentang Allah Ta'ala menghalaukan Bani Nadir Tubik daripada Madinah. Dengan kuasa Allah, bukan kuasa puak Nabi saja ada. Marilah kita baca ayat surah tu Al-Hash. Hash ni makna apa dia? Maknanya halau keluar. Al-Hash ni makna kata dia apa? Halau keluar. Nah, kumpulan Hashr ni satu kumpulan yang dihalau keluar daripada Madinah. Mari kita bakal baca dia insya-Allah Taala. Surah ni diturun di Madinah. Dalam kenyataan waktu mana puak Bani Nadir ni dia pergi duk tolong puak kafir, puak Yahudi, puak kafir untuk nak menetap agama Allah, nak bunuh Nabi, nak buat kacau terhadap kedudukan Nabi dan sebagainya. Maka dia tu menyalahi janjilah. Janji dia dengan Nabi nak pakat duk molek tu, dia menyalahi. La ilaha illallah. Allah Ta'ala pun dia tak yakin kata dia akan terbaik pada bumi Madinah. Sebab ekonomi dia teguh molek. Ada dengan kebun tamah, tak tahu kata senyap mana kebun tamah dia. Yakin saya ni akan bertapak di Madinah. Dia pisah nak halau Nabi tubik pada Madinah. Kerana Nabi orang luar. Dia pun orang luar juga. Tapi Nabi orang luar baru. Baru hidup satu padu menyalahi dengan pen dia nak merusakkan orang Arab. Orang Arab kata itu iaitu orang Aus dan Khazraj. Mari kita baca sekali insyaAllah dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Al-Imran
1: 36. Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahid.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
1: Wa in

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Allah.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

0: Salam.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: hakiman.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: kemungkinan.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Okay.

dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: شَهِيدًا.
1: Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa in-

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: syukura.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

0: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.
1: Yawma idzi yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard.
0: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ro'ina," dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.

Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha

0: billah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: qa'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: فاغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

0: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
1: وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
0: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
0: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Zalikal fadlu min Allah, wa kafa billahi aliman.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

0: Dan sesungguhnya di antara kamu.
1: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: กับรายการแหล่งข่าวว่ารุ่งกับเศร้าถุงได้ไหมต่อโปรยูปอแอสะสวัสดีค่ะ